0: menyiapkan diri secara baik-baik atau menghadapi risiko penangkapan paksa oleh warga maupun aparat kepolisian. Hingga Taufik akhirnya mengikuti arahan Dadang. Dadang pun akhirnya menelepon anggota polisi yang memberitahukan Taufik akan pulang dan menyerahkan diri secara baik-baik. Berdasarkan keterangan Dadang, Taufik sempat mendatangi rumahnya pada Selasa pagi saat dirinya sedang bekerja, namun kemudian pergi lagi. Taufik baru kembali pada sore hari untuk menyerahkan diri secara resmi di hadapan petugas kepolisian yang sudah bersiaga.
1: Itu yang menakahi si Opik, mungkin gitu.
2: Menurut kata.
1: Ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV, ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri.
0: Bisa dibikinlah headline news. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Somosio, terima kasih, sampai jumpa.
3: Good morning. Sound of Knowledge.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di Kay Perspektif Sobat Kay, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Wacana program Satu Kampus, Satu SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi kembali mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Kali ini ahli pangan Universitas Jember dari Dr. Nur Hayati STP MSI menegaskan bahwa perguruan tinggi dan SPPG memiliki fungsi yang berbeda sehingga tidak tepat jika satuan pelayanan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari kampus. Menurut Nur Hayati, perguruan tinggi merupakan pilar pembangunan bangsa yang bertugas untuk mencetak sumber daya manusia unggul, menghasilkan inovasi melalui penelitian, serta menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Sementara SPPG ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yang menjelaskan, kontribusi perguruan tinggi terhadap program MBG dapat diwujudkan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pendidikan. Kampus berperan menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap terlibat dalam pengelolaan program pemenuhan gizi masyarakat. Karena menurutnya, lulusan dari berbagai program studi yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan seperti gizi, kesehatan masyarakat maupun teknologi hasil pertanian dapat menjadi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh operasional SPPG. Selain mencetak tenaga ahli, kampus juga memiliki peran strategis melalui penelitian dan pengembangan. Nur Hayati menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus dugaan keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah, dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi perguruan tinggi. Melalui riset akademisi, dapat mengidentifikasi titik kritis penyebab kontaminasi pangan, menyusun langkah pencegahan, hingga merumuskan standar keamanan pangan yang lebih baik untuk diterapkan dalam operasional SPPG. Yang hasilnya bisa memberikan solusi berbasis ilmiah agar kejadian serupa tidak terulang. Nur Hayati juga mencontohkan penelitian yang berfokus pada teknologi pengolahan pangan untuk memperpanjang masa simpan makanan bergizi tanpa menggunakan bahan pengawet. Inovasi tersebut dinilai dapat membantu menjaga kualitas makanan yang diproduksi dalam program MBG. Sementara pada aspek pengabdian kepada masyarakat, dosen dan peneliti dapat memberikan pendampingan, pelatihan maupun penyuluhan kepada tenaga teknis dan ahli gizi yang bertugas di SPPG. Materi yang diberikan dapat mencakup sanitasi pangan, keamanan makanan, inovasi menu hingga upaya pencegahan keracunan pangan. Karena itu, Nur Hayati berpandangan bahwa jika pemerintah tetap ingin melibatkan kampus dalam program SPPG, maka posisi satuan pelayanan tersebut harus berdiri terpisah dan struktur utama perguruan tinggi. Dengan demikian, kampus tetap dapat berkonsentrasi menjalankan tridharma tanpa kehilangan fokus akademiknya. Nah, sebelumnya, dosen Fakultas Hukum UNED sekaligus Ketua Dewan Pakar ICMI Jember, Dr. Aris Haryanto juga mengingatkan agar perguruan tinggi tetap menjaga marwahnya sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kampus lebih tepat berperan sebagai mitra ilmiah dan memberi rekomendasi kebijakan dibanding menjadi operator program layanan makanan.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan normal. Meski saat ini tengah berlangsung pemeriksaan terhadap satu unit mobil tangki yang diamankan oleh Polresta Banyuwangi. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan integritas dalam seluruh proses distribusi energi. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa Pertamina menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang sedang dilakukan aparat terkait dugaan adanya selisih muatan BBM di luar batas toleransi pada mobil tangki yang diamankan pada Senin lalu.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Situbondo dilaporkan libur total selama 3 minggu sejak Senin 22 Juni 2026. Penghentian menyeluruh ini mengejutkan Satuan Tugas Satgas MBG Situbondo serta para relawan karena dilakukan tanpa adanya surat pemberitahuan resmi dari pihak koordinator wilayah maupun Badan Gizi Nasional BGN. Kebijakan penghentian total ini dinilai berdampak langsung terhadap hilangnya pendapatan para relawan distribusi, serta menghentikan pasokan gizi yang seharusnya tetap berjalan bagi kelompok rentan di luar sekolah. Pihak pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri menyatakan akan segera melakukan konfirmasi kepada koordinator wilayah karena kelompok pencegahan stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita seharusnya tetap menerima bantuan gizi meskipun sekolah sedang libur.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu tekankan netralitas jelang pilkades serentak. DPRD Kota Batu mengumpulkan para camat dan kepala desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala

0: desa pilkada serentak. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan bahwa netralitas seluruh pihak yang terlibat merupakan hal yang wajib demi menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan kondusif. Selain menekankan pentingnya netralitas aparatur desa dan kecamatan, DPRD juga mengingatkan agar seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Diharapkan pilkades serentak dapat menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas dan mendapat kepercayaan warga.
1: Dari Solo, Davin Tia Radio Solo mengabarkan, tak hanya di Wonogiri dan Klaten, penyaluran program bantuan pangan atau BANPAN di wilayah Kecamatan Karanganyar Kota sempat diwarnai keluhan. Sejumlah keluarga penerima manfaat mendapati komoditas minyak goreng yang mereka terima dalam kondisi tidak layak guna dan berbau solar. Merespons hal tersebut, pihak kelurahan dan kecamatan langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Bulog dan dinas terkait untuk melakukan penggantian massal.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat KI, masih di KI Perspektif bersama dengan Raffiana. Dan tentu saja kita masih akan bahas beberapa informasi Sobat KI. Satu informasi di jam setengah delapan ini terkait informasi dari Kabupaten Jember Sobat KI, di mana sekitar 1.200 nakes diwajibkan harus melek AI Sobat KI. Ini juga untuk kepentingan memberantas stunting di Kabupaten Jember ya, di mana pemerintah daerah mulai mengerahkan segala caranya untuk mengatasi masalah klasik di bidang kesehatan, mulai dari stunting, angka kematian ibu atau AKI, dan angka kematian bayi atau AKB. Salah satu yang dilirik yaitu penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi, Artificial Intelligence atau AI. Kepala Dinkes PPKB Jember Muhammad Zamroni mengakui bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemkab Jember, termasuk nakes, diwajibkan melek digital demi mengintegrasikan teknologi ini ke sistem layanan publik. Karena menurut dia, pengerahan 1.200 tenaga nakes yang diterjunkan di lapangan selama ini masih membentur banyak kendala, dan AI dinilai menjadi juru selamat untuk memotong birokrasi data yang rumit. Sehingga masih banyak kendala di lapangan dan AI ini dapat menjadi terobosan. Hal itu disampaikan oleh BKPSDM ya Sobat K saat diskusi hybrid. Dengan AI, ia meyakini bahwa pemetaan kelompok sasaran berisiko stunting tidak lagi memakan waktu bulanan, tetapi bisa diidentifikasi secara real time. Dan harapannya, AKI, AKB, dan stunting turun signifikan melalui pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan akurat. Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Jember Artiantio Wiryo Utomo menegaskan bahwa literasi digital ASN sudah mulai menjadi hal yang sangat lumrah untuk dipelajari ya Sobat KI. Jadi ini bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Ini bisa jadi menjadi salah satu poin bagi ASN dalam merancang inovasi yang memberikan dampak positif dalam pelayanan publik. Dan terpisah, Bupati Jember Muhammad Fawaid juga sempat meminta untuk para ASN tidak gaptek dan memanfaatkan teknologi dengan bijak termasuk teknologi AI. Kendati demikian, ia mengingatkan agar penggunaan AI tidak serampangan dan malas. Jadi, gunakan dengan bijak, jangan langsung dikopas misalnya ya, karena itu akan ketahuan. Dan dari Pemkab, terutama dari Bupati Jember juga mengingatkan kepada seluruh ASN termasuk kepala OPD untuk berhati-hati karena AI sekarang bisa digunakan untuk mengecek proses pengadaan barang dan jasa yang kurang pas atau mencurigakan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio. That's my girl.

0: Satu single dari Andin, Let It Be My Way, baru saja diputarkan ya. Dan di pagi hari ini seperti tadi yang sudah di-spill ya, Raffiana gak sendirian karena akan ditemani oleh Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Raffiana.
0: Ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan dalam Isus Update. Informasi apa aja nih Sobat Reza?
1: Ya, yang berita pertama dan berita kedua sebenarnya berkaitan karena memang ada laporan dari itu petugas pasar Tanjung sama Satpol PP, yaitu antara konflik gitu.
0: Oke, okay. Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Seorang petugas retribusi pasar Tanjung Jember berinisial AH diamankan polisi setelah diduga mengancam anggota Banpol PP berinisial HR menggunakan celurit pada Selasa 23 Juni 2026. Peristiwa terjadi saat kegiatan pasar murah berlangsung di kawasan pasar Tanjung. Diduga pelaku marah karena mengaitkan korban dengan laporan dugaan pengelolaan distribusi pasar yang dilaporkan melalui kanal Wadul Guse. Merasa keselamatannya terancam setelah mendapat ancaman pembunuhan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember dan kasus ini dalam proses penanganan kepolisian. Berita selanjutnya, Polres Jember masih mendalami kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan AH terhadap anggota Satpol PP berinisial HR pada Selasa 23 Juni 2026. Selain memeriksa dugaan tindak pidana pengancaman, penyidik juga menelusuri asal-usul celurit yang dibawa pelaku saat kejadian. Polisi telah mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memperjelas kronologi serta motif peristiwa tersebut. Hingga kini, AH masih menjalani pemeriksaan sementara penyidik mengkaji pasal yang akan diterapkan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Di sisa laga Piala Dunia 2026, Scotter Beck mengalami cedera pergelangan kaki di laga melawan Pantai Gading. Timnas Jerman melaporkan pada hari Senin bahwa Scotter Beck dipastikan menderita cedera pada ligamen kolateral medial di pergelangan kaki kirinya dan akan absen selama beberapa bulan. Kabar yang sangat buruk untuk Jerman, pemain 26 tahun itu menjadi pilihan utama.

0: Satu single dari Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, baru saja diputarkan ya Sobat Kei di pagi hari ini. Dan tentu saja kita akan beralih ke informasi berikutnya. Informasi yang satu ini terkait dengan informasi hot news ya Sobat Kei. Dari Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember masih terus memperkuat pengembangan kopi organik sebagai salah satu produk unggulan untuk memperkenalkan kualitas kopi sekaligus memastikan keaslian produk kepada masyarakat. Sehingga PDP Kahyangan kini membuka kafe Kahyangan di area yang bersebelahan langsung dengan mesin roasting kopi. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember terus memperkuat pengembangan kopi organik sebagai salah satu produk unggulan. Untuk memperkenalkan kualitas kopi sekaligus memastikan keaslian produk kepada masyarakat, PDP Kahyangan kini membuka kafe Kahyangan di area yang bersebelahan langsung dengan mesin roasting kopi. Direktur Utama PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, keberadaan kafe Kahyangan sengaja dirancang agar pengunjung dapat melihat langsung proses roasting kopi sebelum disajikan. Menurut Gogot, langkah ini dilakukan untuk menegaskan bahwa kopi yang dijual, baik di kafe maupun dalam bentuk bubuk kemasan, merupakan kopi organik murni tanpa campuran. Gogot menegaskan, seluruh kopi produksi PDP Kahyangan diolah secara organik tanpa penggunaan pupuk kimia maupun pestisida berbahaya. Karena itu, cita rasa kopi yang dihasilkan tetap terjaga sekaligus memberi jaminan keamanan bagi konsumen. Ia pun mengajak masyarakat untuk datang langsung dan merasakan kualitas kopi organik hasil perkebunan PDP Kahyangan. Hanya menjual produk, PDP Kahyangan juga mulai mengembangkan konsep wisata edukasi berbasis kopi. Perusahaan membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah, hingga pelaku UMKM untuk melakukan office tour mulai dari area kantor, fasilitas pengolahan, hingga kebun kopi yang dikelola perusahaan. Dalam pengolahan kopi, PDP Kahyangan telah memiliki fasilitas lengkap, mulai dari mesin mason untuk mengolah buah kopi atau cherry menjadi green bean, hingga mesin roasting untuk menghasilkan kopi siap konsumsi. Fasilitas ini juga dibuka untuk kerjasama dengan petani kopi maupun pelaku UMKM yang ingin mengolah hasil panennya. Gogot menambahkan, pengelolaan kopi di PDP Kahyangan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, perawatan tanaman, panen, pengolahan, roasting, hingga pengepakan produk, seluruhnya dikerjakan secara mandiri. Saat ini, PDP Kahyangan memasarkan kopi dalam dua model, yakni green bean untuk kebutuhan kafe, serta kopi siap jual dalam berbagai kemasan untuk konsumen umum.
3: Kopi yang kita sajikan, baik itu di kafe maupun dalam produk hilir bentuk bubuk kopi yang kita pasarkan di masyarakat, ini benar-benar kopi yang original, kopi yang murni tanpa ada campuran apapun. Dan yang lebih istimewanya lagi, bisa dibilang semua produk kopi dari Perumda Perkebunan Kahyangan ini adalah kopi organik, jadi bebas dari pupuk kimia, bebas dari pestisida berbahaya.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafish Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafish Duo dengan teknologi edepidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafish Duo. Mirafish Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau

0: Makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul, jadi Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis 2 teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang ada tawa, Mirafis 2 jadi pembeda. Sekarang waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis 2 sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa ada tawa Mirafis 2 jadi pembeda.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Good morning.
4: Sound of Knowledge.
5: Penyesuaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember dipastikan tidak mengganggu penanganan bencana di lapangan. Meski anggaran BPBD Jember tahun 2026 turun cukup signifikan menjadi sekitar 7,5 miliar rupiah dan hingga pertengahan Juni realisasi anggarannya telah mencapai 52%. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
6: Hot News.
7: Penyesuaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember dipastikan tidak mengganggu penanganan bencana di lapangan. Meski anggaran BPBD Jember tahun 2026 turun cukup signifikan menjadi sekitar 7,5 miliar rupiah dan hingga pertengahan Juni realisasi anggarannya telah mencapai 52%. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo kepada Kiri

0: sekitar 15 miliar rupiah untuk penanganan kondisi darurat. Selain itu, BPBD Jember juga dapat mengakses bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun BNPB jika status tanggap darurat ditetapkan. Hingga saat ini, situasi kebencanaan di Jember dipastikan masih aman dan terkendali.
1: Terkait dengan anggaran, saya kembalikan kebijakan itu ada di PAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sejauh ini dari anggaran yang tersedia, aman. Kami masih bisa bekerja dengan baik, kami masih bisa melaksanakan penanganan bencana.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Your Music. Kembali bersama Raviana dan dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya di pagi hari ini. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: DPRD Jember mulai mempercepat pembahasan 6 rancangan peraturan daerah atau Raperda usulan pemerintah Kabupaten Jember. Pada Rabu 24 Juni 2026, DPRD membagi tugas pembahasan kepada Bapemda, Badan Anggaran, serta komisi-komisi sesuai bidang masing-masing. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses legislasi dapat diselesaikan sebelum masa kerja alat kelengkapan Dewan berakhir. Setelah pembahasan selesai, hasilnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Beralih ke berita berikutnya, ahli pangan Universitas Jember, Dr. Nurhayati, menilai perguruan tinggi dan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG memiliki fungsi yang berbeda sehingga tidak tepat jika SPPG menjadi bagian dari struktur kampus. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu 24 Juni 2026. Menanggapi wacana program Satu Kampus Satu SPPG, menurutnya perguruan tinggi lebih tepat berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Karena itu, kampus sebaiknya berperan sebagai mitra ilmiah dan penyedia rekomendasi berbasis riset, bukan sebagai operator layanan makanan. Demikian dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang Venezuela. Guncangan besar ini menyebabkan sejumlah bangunan di ibu kota Caracas ambruk dan sempat memicu peringatan tsunami di kawasan Karibia. Inilah kondisi bangunan di Caracas yang ambruk akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela pada Rabu waktu setempat. Di salah satu bangunan apartemen juga terlihat tembok yang hancur. Warga sekitar langsung mengungsi karena khawatir dengan gempa susulan yang terjadi. Dari laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, gempa yang lebih kuat berkekuatan 7,5 magnitudo kembali mengguncang wilayah yang sama. Gempa itu merupakan yang terkuat yang melanda Venezuela dalam lebih dari satu abad. Bahkan Pusat Peringatan Tsunami Pasifik Amerika Serikat sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk Kepulauan Virgin. Saat ini tim penyelamat dan layanan darurat masih berupaya membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam datang. Saat lagi program Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan untuk Anda.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Four Rivings Penyangkalan baru saja diputarkan ya, barusan aja di jam 9 lewat 16 menit ini. Dan kita akan simak kembali update informasi bersama dengan Sobat Reza. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan ya Sobat K dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Nelayan asal Kecamatan Poh Jentrek, Kabupaten Pasuruan bernama Asad, berusia 52 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh ke laut, ditemukan meninggal dunia pada Rabu 24 Juni 2026. Jenazah korban ditemukan mengapung di perairan keraton sekitar pukul 7 pagi oleh nelayan setempat. Setelah dilakukan identifikasi oleh keluarga, korban dipastikan merupakan nelayan yang hilang sejak Senin malam saat mencari ikan. Jenazah kemudian dievakuasi oleh tim gabungan dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Beralih ke berita berikutnya. Munculnya isu relokasi perusahaan besar dari Jawa Timur ke Vietnam mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, pada Rabu 24 Juni 2026 menegaskan belum ada informasi mengenai perusahaan di Pasuruan yang akan memindahkan operasionalnya ke luar negeri maupun melakukan PHK massal. Pernyataan ini disampaikan menyusul kabar bahwa perusahaan sektor komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto berpotensi direlokasi. Pemerintah daerah terus berupaya menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan UMKM untuk memperkuat perekonomian daerah. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya Sobat Reza yang ada di Newsroom yang baru aja bergabung di pagi hari ini. Dan ada beberapa Sobat K juga yang ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio, salah satunya dari Sobat Arif. Ini yang membagikan informasi terkait dengan Juknis PIP Sobat K. Dari Sobat Arif ini menanyakan ya, kalau ada pemberitahuan terkait dengan pemotongan PIP Sobat K. Nah, dari sini disampaikan oleh Sobat Arif bahwa di grup sekolah pada bingung karena uang PIP yang sudah dicairkan semua sudah dipakai untuk kebutuhan daftar sekolah. Yang jadi pertanyaannya, PIP madrasah ini di bawah naungan Diknas atau Depak gih? Nah, kalau potongannya sampai separuh, dan kenapa pencairan PIP keluar pas setelah anak-anak liburan? Ya, ini kalau dari MI dan MTS ya, sebenarnya di bawah naungan Kemenag, Sobat. Ini dari Kemenag atau Kementerian Agama. Nanti kita juga akan bantu untuk memberikan mediasi ya terkait dengan permasalahan tersebut, karena mungkin banyak sekali yang bingung, terutama pada orang tua nih, terkait dengan dicairkannya Juknis PIP untuk MI atau MTS yang rencananya dicairkan pas anak-anak liburan, setelah anak-anak liburan ya Sobat K. Karena uang PIP ini juga untuk kebutuhan pendaftaran, untuk kebutuhan daftar sekolah juga. Jadi ini yang dibingungkan oleh wali murid. Nah, ini semoga saja nanti kita akan coba untuk cari solusinya. Semoga dari Depak juga bisa untuk memberikan statement untuk membahas terkait dengan pencairan PIP tahun 2026 ini Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Membawa kabar pertama dari K-Radio Jember. Saya, Alifa Nur Fauzan. Memasuki masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat tajam. Hingga 23 Juni, PT KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 100

0: 18.461 tiket telah terjual untuk periode liburan 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, bilang KAI telah menyiapkan 185.766 tempat duduk pada 30 perjalanan kereta setiap hari. Saat ini, masih tersedia sekitar 71.000 tiket bagi masyarakat yang belum melakukan pemesanan. Selain itu, KAI juga menawarkan diskon 30% untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial. Tercatat, masih tersedia 3.724 kursi promo yang dapat dipesan melalui aplikasi akses by KAI maupun kanal resmi lainnya. KAI mengimbau masyarakat segera memesan tiket sebelum kuota promo habis.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi Sobat K, masih di K-Perspektif bersama dengan Raviana. Ini kabar gembira ya bagi warga Kabupaten Jember untuk mengurus KTP EL baru karena pindah, rusak, hingga hilang ini makin jelas dan terstruktur Sobat K. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Jember terus berkomitmen meningkatkan transparansi dan kemudahan layanan bagi masyarakat. Bagi warga Jember yang ingin mengajukan pencetakan kartu tanda penduduk atau KTP EL baru, baik karena alasan pindah datang, perubahan elemen data, kartu rusak, hilang, maupun untuk orang asing, kini alur mekanismenya, persyaratan, hingga waktu penyelesaiannya telah diumumkan secara terbuka dan dipastikan gratis tanpa dipungut biaya. Masyarakat tidak perlu menunggu tanpa kepastian. Disdukcapil menetapkan waktu penyelesaian layanan ini dalam kurun waktu 4 hari kerja. Setelah proses selesai, permohonan akan menerima produk layanan berupa fisik dokumen KTP EL yang baru. Nah, dari informasi yang sudah disampaikan oleh Disdukcapil ya, ada beberapa persyaratannya Sobat K, yaitu ada Form V102 atau Form 102, kemudian SKP WNI dan KTP EL. Nah, sistem mekanisme dan prosedurnya, pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi Form F102. Kemudian yang kedua, pengajuan dilakukan melalui loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang ketiga, pemohon menyerahkan nomor WA dan email. Dan yang terakhir, dinas melakukan verval dan TTE secara real time dan segera melakukan penyelesaian dan pengiriman PDF atau pencetakan dokumen admin dukcapil pencetakan dokumen oleh dinas. Waktu pelayanannya 4 hari ya Sobat K, untuk produk layanannya yaitu KTP elektronik. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan ini berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tepatnya di Jalan Jawa nomor 18. Adapun telepon kontak, email, website, WA, dan lain sebagainya, kamu bisa untuk cek ke website resmi dari Disdukcapil Kabupaten Jember, Sobat. Nah, ini yang berkaitan dengan KTP elektronik karena pindah, perubahan data, rusak, atau hilang ya Sobat K, untuk OA atau orang asing. Jadi lebih mudah saat ini dan masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama untuk mendapatkan KTP elektronik yang baru.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Itu single dari Tulus Gajah baru saja diputarkan di pagi hari ini. Menjelang di jam 10, kita akan simak beberapa informasi ini terkait dengan PT KAI ya Sobat K, yang meluncurkan drone untuk memantau titik rawan pelemparan batu kereta api. Aksi vandalisme berupa pelemparan batu terhadap kereta api yang sedang melaju kembali terjadi di wilayah Daop 9 Jember. Meskipun secara akumulatif angka kejadian menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, PT KAI Daop 9 Jember menegaskan tidak akan menoleransi tindakan anarkis tersebut karena sangat membahayakan keselamatan penumpang serta kru kereta api. Insiden terbaru dilaporkan terjadi pada Minggu 21 Juni di petak jalan antara stasiun Leces dan stasiun Probolinggo. Orang tidak dikenal melempar batu ke arah KA Lugawa dan KA Ijen Express di tengah melintas. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, hantaman batu ini mengakibatkan kaca pada rangkaian kereta retak dan menyisakan trauma bagi pengguna jasa transportasi massal ini. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menyayangkan masih adanya oknum masyarakat yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Karena menurutnya, pelemparan ini bukan sekedar keisengan belaka, melainkan bentuk kejahatan serius. Berdasarkan data komparatif yang dihimpun oleh KAI Daop 9 Jember, grafik kasus pelemparan batu sebenarnya mengalami penurunan dari tahun 2025 ke tahun 2026 pada periode yang sama. Pada tahun 2025 tercatat ada 6 kasus, sedangkan di tahun 2026 ditemukan 5 kasus. Dan ada beberapa rincian sebarannya ya Sobat K. Seperti tahun 2025, 6 kasus tersebut berada di Kecamatan Ledok Ombo, Kecamatan Grati, Kecamatan Rambi Puji, Kecamatan Tongas, Kecamatan Randuagung, dan Kecamatan Sempu. Kemudian tahun 2026 ada 5 kasus di Kecamatan Bangsal Sari, Kecamatan Kedopo, Kecamatan Pakusari, dan Kecamatan Wonoasih. Ini terjadi 2 kali. Nah, menyikapi hal ini, KAI Daop 9 Jember terus memperketat pengamanan melalui berbagai langkah preventif. Di antaranya, sosialisasi edukatif dan CSR, yaitu melaksanakan edukasi secara langsung dan menyerahkan sarana sosialisasi ini melalui program Corporate Social Responsibility kepada masyarakat di sekitar daerah rawan. Kemudian, patroli jalur dan pemanfaatan drone, menambah intensitas patroli jalur kereta api dan menerapkan pemantauan udara menggunakan drone pada jam-jam rawan gangguan Kamtip secara acak. Anjang sana tokoh masyarakat seperti Security Awareness menggelar kunjungan berkala kepada tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan wawasan pentingnya menjaga keamanan di sekitar jalur kereta api. Cahyo juga mengingatkan kembali mengenai konsekuensi hukum berat yang menanti para pelaku. Berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHP, tindakan pelemparan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
2: Komisi 10 DPR RI menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kenaikan gaji guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani, beranggapan Presiden Prabowo memiliki keberpihakan untuk lebih menyejahterakan guru ke depannya. Dalam pidatonya di Jawa Timur Selasa kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan belum optimalnya kenaikan gaji guru dan pegawai negeri sipil disebabkan oleh kebocoran anggaran serta keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menilai pemerintah saat ini sedang memformulasikan besaran gaji guru yang ideal. Komisi 10 DPR terus mendorong pemerintah agar kenaikan gaji guru dapat direalisasikan sesuai perhitungan yang layak. Lalu menyebut perhitungan gaji minimal 5 juta rupiah dinilai menjadi nominal yang paling sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
3: Kami di Komisi 10 tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN.
2: Pemerintah terus memperkuat program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Magang Nasional. Kompetensi dan mempersiapkan talenta muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Kurnia Ramadana menyampaikan, program Magang Nasional menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Melalui program ini, lulusan perguruan tinggi mendapat kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja. Program ini memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan teknis dan non-teknis peserta, mulai dari komunikasi, kerjasama tim, hingga keterampilan sesuai bidang pekerjaan. Selain pengalaman kerja, peserta juga mendapat dukungan sertifikasi kompetensi yang akan berguna di dunia kerja.
4: Oleh Pak Sony dalam BAP, kita menghargai sekitar 34% atau berkisar 5.063 orang, ditawari langsung untuk bekerja, baik sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang. Jadi integrasi antara proses magang dengan kesempatan bekerja di tempat yang sama itu terbuka lebar dengan adanya program ini. Dari sisi kepuasan, hasil evaluasi terhadap 65.245 peserta menunjukkan 84,26% menyatakan puas atau sangat puas terhadap program.
2: Pemirsa, demikianlah Headline News. Zona Bisnis akan kami lanjutkan dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan anjloknya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Tetaplah bersama kami.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Dear Fortune, sampai kapan? Dan sesaat lagi kita akan simak informasi bersama dengan Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pengadilan Negeri Jember melanjutkan persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pasangan suami istri terhadap pemilik showroom mobil setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Gugatan diajukan karena mobil yang dibeli secara sah kemudian disita aparat kepolisian akibat terkait perkara pidana yang menjerat penjual sebelumnya. Penggugat menilai dirinya merupakan pembeli beritikad baik karena melakukan transaksi sesuai prosedur dan menerima dokumen kendaraan yang sah. Sidang kini memasuki tahap pemeriksaan perkara untuk menentukan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan tersebut. Beralih ke berita berikutnya. Suara Surabaya Media menggelar program Ngomong Terus sebagai bagian dari peringatan HUT ke-43 perusahaan yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 100 peserta dari kalangan pelajar dan komunitas sosial untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, komunikasi interpersonal, dan personal branding. Program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia. Suara Surabaya berharap kegiatan ini menjadi awal dari berbagai program pengembangan diri yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil.

0: Sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
2: Akuviva, murni sehat alami.
3: Bapak Ibu Petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
4: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
3: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
4: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
3: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
4: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
3: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
4: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
3: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
4: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.
5: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
6: Hingga hari terakhir pada kemarin 24 Juni ya Sobat K, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili sejumlah SPM di wilayah pinggiran masih belum terpenuhi. Salah satunya di SMPN 2 Panti, Kecamatan Panti. Hingga hari ketiga, jumlah pendaftar jalur zonasi baru mencapai sekitar 140 calon siswa dan belum memenuhi pagu yang tersedia. Meski demikian, pihak sekolah optimistis jumlah tersebut akan bertambah setelah pengumuman pada Senin 26 Juni. Kepala SMPN 2 Panti, Laksono Wahyu Hidayat, mengatakan masih ada kemungkinan tambahan siswa dari hasil seleksi di sekolah pilihan pertama. Sementara di SMPN 8 Jember, dari awalnya kuota jalur domisili 128 kursi bertambah 11 kursi dari jalur mutasi yang tidak terisi, sehingga total pagu jalur domisili menjadi 139 kursi. Jumlah pendaftar tercatat baru sekitar 118 calon siswa. Kepala SMPN 8 Jember, Dwi Kristianingsih juga menyebut kekurangan itu umumnya akan tertutupi setelah pengumuman karena banyak siswa menjadikan sekolah SMPN 8 Jember sebagai pilihan kedua. Sementara di SMPN 2 Mumbulsari masih lowong satu rombel, yaitu 28 kursi. Dari jumlah kuota yang tersedia berjumlah 3 rombel atau 84 kursi. Adapun di SMPN 4 Sumber Jambi hingga penutupan jalur zonasi hanya sekitar 10 siswa yang mendaftar. Kepala SMPN 4 Sumber Jambi Muhammad Abrori juga mengatakan, pada hari ketiga pendaftaran pada kemarin tidak ada pergerakan jumlah pendaftar. Ia juga mengaku kondisi minim calon pendaftar tersebut karena banyak anak lulus SD ke lanjut sekolah swasta dan nyantri ke Ponpes. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Kalisat, SMPN 4 Kalisat juga masih kekurangan peminat dengan jumlah pendaftar baru sekitar 15 siswa. Di mana kondisi ini menunjukkan bahwa sejumlah sekolah di wilayah pinggiran masih bergantung pada pergerakan siswa dari sekolah pilihan utama dalam proses seleksi SPMB. Dan sebelumnya, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Jember, M. Ridoi, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini masih terdapat anggapan di masyarakat mengenai adanya sekolah favorit dan non-favorit, di mana kondisi tersebut menyebabkan pendaftar menumpuk di sejumlah sekolah, terutama yang berada di kawasan perkotaan. Meski demikian, di sisi lain masih ada beberapa sekolah yang belum mampu untuk memenuhi kuota peserta didik baru. Nah, padahal kan sudah disampaikan ya Sobat K kepada masyarakat bahwa semua sekolah itu adalah sama, gurunya sama, kualitasnya sama, bahkan fasilitasnya pun juga sama Sobat K. Tetapi memang masih ada image atau stigma terhadap sekolah favorit dan tidak favorit.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Musim kemarau membawa peningkatan risiko kebakaran, di mana ancaman tersebut tidak hanya berasal dari kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dari lingkungan rumah. Berbagai aktivitas rumah tangga seperti penggunaan kompor hingga kebiasaan membakar sampah di dekat permukiman dapat memicu terjadinya kebakaran. Namun di sisi lain, ada satu penyebab terjadi kebakaran, yaitu konsleting listrik. Memasuki musim kemarau, dari BBBD, Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kepala BBBD Jember, Edi Rudi Budi Susilo juga mengatakan, tren kejadian kebakaran ini mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hampir setiap hari pihaknya menerima laporan kebakaran dari berbagai kecamatan. Peristiwa terbaru terjadi pada Rabu malam, 10 Juni, yang menghanguskan rumah milik seniman alias Satsuki warga desa atau kecamatan Arjasa. Yang sebelumnya, kebakaran juga terjadi di sejumlah lokasi lain, di antaranya kecamatan Anjung, Patrang, serta kecamatan Jelbuk. Menurut Edi, sebagian besar kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik, tungku api di dapur, maupun penggunaan kompor gas LPG yang kurang aman. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menggunakan sumber api, terutama di rumah, baik itu tungku tradisional maupun kompor gas LPG. Selain itu warga juga diimbau untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan tidak ada kabel atau sambungan longgar yang dapat memicu hubungan arus pendek. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan kompor, tungku api maupun peralatan listrik dalam kondisi mati sebelum meninggalkan rumah untuk bekerja atau keperluan lainnya. Karena menurutnya, sebagian besar kebakaran yang menyebabkan kerusakan berat terjadi saat rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya. Jadi kita juga harus tetap waspada ya sobat, apalagi kebakaran akhir-akhir ini juga semakin tinggi. Dari BBBD akhirnya memberikan imbauan kepada masyarakat terutama untuk penggunaan api dari tungku tradisional maupun dari gas LPG, dan perhatikan ya sobat kayak kalau ada kabel-kabel atau stop kontak yang longgar, ini juga hati-hati karena itu juga memicu hubungan arus pendek sobat. Jadi kalau sekiranya longgar atau agak gimana gitu bisa diganti. Kemudian juga ganti yang baru tuh terminalnya ya sobat Kei, karena itu juga sebagai antisipasi. Kalau pas ditinggal keluar dalam kondisi yang gak aman seperti itu kan khawatir terjadi korsleting listrik sobat. Karena akhir-akhir ini yang sering terjadi yaitu korsleting listrik di beberapa rumah yang saat ini ditangani oleh BBBD juga. Apalagi sekarang udah musim kemarau ya, rawan terjadinya kebakaran. Jadi kalau pas kamu mau membakar sesuatu, pastikan di tempat yang aman, jauh dari permukiman, jauh dari tempat yang mudah dimakan api, mudah terambat oleh api. Jadi kalau bisa kurangi bakar-bakar di alam terbuka, karena anginnya juga cukup besar. Kalau kena rumput-rumput yang kering itu kan langsung kayak merambat gitu ya. Jadi hati-hati selalu sobat Kei. Ini ada beberapa imbauan tadi dari BBBD untuk masyarakat Kabupaten Jember.

0: Di jam 11 lewat 17 menit ini Sobat Kek, kita akan simak update informasi bersama dengan Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah Kota Surabaya berencana mengembalikan sejumlah lahan berstatus izin pemakaian tanah atau IPT menjadi area penampungan air untuk mengurangi resiko banjir. Kebijakan ini disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Rabu 24 Juni 2026. Setelah banjir terjadi selama dua hari berturut-turut akibat hujan deras dan pasang air laut, selain membangun bozem, pemerintah juga mempercepat proyek drainase dan perbaikan rumah pompa. Seluruh upaya tersebut ditargetkan selesai sebelum puncak musim hujan guna meminimalkan dampak banjir bagi warga. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia dapat rampung pada akhir 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Kamis 25 Juni 2026 menyatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, TNI Angkatan Darat, dan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan konektivitas, khususnya di daerah terpencil yang selama ini terkendala kondisi geografis. Pemerintah berharap kehadiran jembatan gantung dapat memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok Indonesia. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan akhirnya resmi mengubah kebijakan kontroversial terkait hak libur semester bagi para tenaga pendidik. Jika pada regulasi sebelumnya, para guru diwajibkan untuk tetap masuk sekolah selama masa libur siswa, kini seluruh guru dipastikan mendapatkan hak libur penuh pada jeda semester genap tahun ajaran 2025-2026. Keputusan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pamekasan Holilur Rohman saat melangsungkan konferensi pers di Pendopo Ronggo Sukawati Pamekasan. Menurutnya, kebijakan baru ini diambil setelah Pemda secara seksama mempertimbangkan berbagai aspirasi serta masukan dari kalangan guru demi melahirkan solusi yang dinilai adil bagi semua pihak.
2: Selanjutnya, kabar dari Rasika FM Semarang. Saya Doni Ashar. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah taktis untuk memitigasi aksi mogok jualan massal yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sekretaris Distanak Jawa Tengah, Himawan Wahyu, mengatakan untuk mencegah aksi protes meluas ke daerah lain, Pemprov Jawa Tengah kini fokus menerapkan skema stabilisasi pasokan antar wilayah dengan mendistribusikan sapi dari kabupaten surplus ke wilayah yang minus. Menurut Himawan, fluktuasi harga sapi hidup dan daging segar memang terus naik sepanjang tahun ini. Namun pihaknya membantah isu pelemahan kurs rupiah sebagai pemicu utama.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui dinas terkait siap bersinergi dengan penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Bupati Setiawahono saat melantik pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2031 di Pendopo Melopati kemarin. Bupati juga mengapresiasi kiprah organisasi yang selama ini terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Organisasi ini juga aktif mendorong kemandirian ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Perunggu Ini Abadi baru saja diputarkan dan sekaligus menjadi lagu terakhir ya Sobat K di kebersamaan kita siang hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung dan berkabar di 102,9. Nanti kita akan lanjut lagi di K Perspektif jam 2 sampai dengan jam 8 malam tentunya bersama broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 102.9 K-Radio.
8: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
9: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi Edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
8: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
9: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
8: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
9: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
8: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
9: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi Adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
8: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
9: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Ribdianto. Komnas Perempuan mengecam keras kasus kekerasan ekstrim yang dialami YTR, seorang perempuan di Bandung yang diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun dalam audiensi bersama dengan media Indonesia. Komnas Perempuan menilai kasus ini menjadi alarm serius atas masih tingginya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa menegaskan penanganan korban harus menjadi prioritas utama. Seluruh hak korban perlu dipenuhi secara menyeluruh, mulai dari layanan kesehatan fisik, psikis hingga pendampingan dalam proses hukum serta pemulihan jangka panjang. Komnas Perempuan juga mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal berlapis terhadap terduga pelaku. Mengingat dugaan ini terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, penyekapan, dan dugaan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi korban.
1: Nah ini waktu
2: pada memastikan pemulihan ya dari korban, penanganan pemulihan dan tentu nanti pendampingan korban pada saat proses hukum itu juga saya kira butuh pendampingan, itu yang harus menjadi prioritas penanganan. Apakah pantas mendapatkan hukuman dengan tuntutan maksimal ya, bukan pantas lagi, itu seharusnya, karena dia adalah termasuk pelaku yang melakukan kekerasan ekstrim berbasis gender itu berlapis. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dijerat dari pasal-pasal itu ya. Jadi tidak hanya pada aspek-aspek kekerasan fisik, psikis, psikologis, bahkan juga kami menduga ada kekerasan seksual.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kini korban telah mendapatkan penanganan medis dan ditangani oleh tim ahli bedah rekonstruksi. Menurutnya korban memerlukan tindakan rekonstruksi wajah dan pihaknya akan meninjau langsung kondisi korban di rumah sakit pada Kamis 25 Juni 2026.
3: Di Hasan Sadikin, saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajahnya. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Teman-teman bisa nanya ke Hasan Sadikin biar lebih pas. Biar sehat.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saat lagi program News Line akan hadir untuk Anda.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kembali lagi ke Perspektif menemani kamu ya Sobat K di siang hari ini sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Jadi yuk kita berbagi informasi lagi. Dan juga tentu saja ya, siang hari ini jam 14.04 kita disambut dengan kondisi cuaca yang terang benderang Sobat K. Kalau kata Sobat Arif nih, hot potato, panas kentang-kentang. Dan untuk kamu yang beraktivitas di luar hari ini, pastikan kamu mempersiapkan alat pelindung hujan kamu juga, karena tidak menutup kemungkinan masih akan turun hujan lokal ya di beberapa titik mungkin ya Sobat K. Tapi jangan lupa juga untuk senantiasa kamu reapply sunscreen dan sunblock kamu. Air putihnya jangan sampai kurang, makannya jangan sampai kurang ya Sobat K. Karena ini masih bisa dibilang musim pancaroba gak sih? Jadi kayak kadang siangnya panas banget, malam ke paginya dingin banget, kemudian juga kadang juga turun hujan. Ini juga harus jadi kewaspadaan untuk tubuh kamu supaya bagaimana caranya dijaga dengan sebaik mungkin Sobat K. Alifa di sini akan menemani kamu sampai jam 8 malam ya. Jadi stay tune dan kita akan berbagi informasi bersama seperti biasa di WhatsApp ya 08113781029.

0: and I wanna talk about.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Siang hari ini Sobat Kay, seperti yang tadi Alifa udah mention ya, kondisinya panas banget Sobat Kay menjelang sore hari ini jam 14.15. Dan juga untuk kamu, gimana kondisinya siang hari ini? Sudah mulai haus parah kah? Atau mungkin sudah mulai mencari-cari nih kira-kira mau makan siang apa hari ini Sobat Kay? Atau yang tadi makan siangnya kelewat khususnya ya, bisa kali ya kamu share juga bagaimana keseruan makan kamu di siang menjelang sore hari ini Sobat Kay. Sekaligus juga kabarkan update informasi terbaru di perjalanan kamu, sudah sampai mana kamu di siang menjelang sore hari ini jam 14.16. Dan kalau kita lihat kondisi cuacanya sekarang nih, indah banget sebenarnya kalau misalnya kamu lagi main ke pantai, khususnya untuk yang lagi liburan, karena ini emang lagi waktu masa libur panjang gak sih Sobat Kay untuk siswa sekolah ya, masih sampai bulan Juli, bahkan ada yang masuk tanggal 20 Juli Sobat Kay. Mudah-mudahan semuanya aman, lancar, dan share juga ya bagaimana keseruan di tempat wisata siang hari ini Sobat Kay bersama Liva di 08 11 378 10 29. Sobat juga, apa kabar yang mungkin ada rencana udah mau karnaval, karena kan kita udah mendekati waktu-waktu menuju ke pesta demokrasi ya Sobat Kay. Sekarang 25 Juni. Kita biasanya merayakan hari kemerdekaan tiap 17 Agustus dan enggak sampai 2 bulan lagi. Alifa yakin ini pada udah siap-siap untuk persiapan Agustusan ya kan. Bisa share juga kira-kira di tempat kamu Agustusannya sebeda apa tahun ini. Seperti biasa di WhatsApp ya 08 11 378 10 29.

Dan juga Sobat Kay, kemarin juga masih ini ya, masih cukup hangat terkait dengan Raperda di Kabupaten Jember yang nampaknya masih dikejar Sobat Kay beberapa di antaranya. Dan kali ini update dari DPRD Jember dikabarkan sudah mulai mengakselerasi pembahasan dari 6 Raperda yang diajukan oleh Pemkab Jember. Setelah mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD dikabarkan resmi membagi tugas pembahasan 6 Raperda ini kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, komisi-komisi serta banggar Sobat Kay atau Badan Anggaran. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto pada Rabu 23 Juni lalu Sobat menyampaikan bahwa 3 raperda ditugaskan kepada Bapemperda. Ketiganya meliputi raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian raperda tentang perusahaan umum daerah Tirta Pandalungan yang mengatur tata kelola layanan air minum masyarakat, serta raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Dan untuk perkebunan, tepatnya PDP Kahyangan ya, ini kemarin kita juga dapat update nih dari Pak Gogot ya, selaku Direktur Utama Sobat Kay yang baru dilantik beberapa waktu lalu, di mana di hari Rabu kemarin ya, tanggal 24 Juni 2026, beliau menyampaikan bahwa ada rancangan inovasi tersendiri terhadap kafe yang ada, yang dimiliki oleh PDP Kahyangan Sobat Kay, di mana Kafe Kahyangan ini sengaja dirancang agar pengunjung ini bisa melihat langsung proses roasting kopi sebelum disajikan, Sobat Kay. Pada hari Rabu kemarin juga Gogot menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk menegaskan bahwa kopi yang dijual, baik di kafe maupun dalam bentuk bubuk kemasan, merupakan kopi organik, murni, tanpa campuran. Luar biasa gak tuh, Sobat? Jember ini emang tempatnya kopi ya, apalagi kita punya International Coffee and Cacao Research Institute, ICCRI ya, di Kebun Renteng. Kalau kantor kotanya ada di sebelahnya Gedung Bayangkara, Sobatnya, kalau kamu notice yang ada satu, apa sih namanya, patung ini ya, patung cangkir gede banget itu, dan itu jadi satu hal yang patut kita banggakan ya, apalagi sekarang sudah makin banyak dan makin masif juga jenis-jenis dan brand-brand kopi lokal yang sudah mulai banyak ditemui di mana-mana. Dan kalau memang bisa kamu coba satu persatu, kayaknya coba satu persatu deh, karena Alifa udah sering coba kopi khususnya di ICCRI yang Kebun Renteng ya, itu emang juara sih Sobat, kayak apalagi suasana di sana oke. Dan mungkin kalau mau coba Kafe Kahyangan next ya, silahkan, bisa jadi salah satu destinasi wisata ngopi kamu di Kabupaten Jember. Kemudian juga selamat siang untuk Sobat Arif. Oke, sebentar, nanti akan Alifa konfirmasi ya, ini terkait dengan sebentar, PIP. Nanti akan Alifa konfirmasi lagi dan Alifa langsung kabarkan lagi ke Sobat Arif ya. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Arif. Stay tune terus Sobat Kay di Kay Perspective.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Langkah mantap 31 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogojampi mewakili Polresta Banyuwangi di ajang Gebyar Polisi Cilik atau Pocil Jawa Timur 2026 memasuki fase krusial. Kanit Kamsel Satlan

0: dan energi di Jawa Timur. Momentum pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda beberapa wilayah dinilai harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk segera merealisasikan perluasan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS secara masif hingga langsung menyentuh lingkungan masyarakat. Mantan Wakil Bupati Situbondo ini menyoroti bahwa pemanfaatan PLTS pada tahun-tahun sebelumnya baru terbatas pada lingkungan perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren.
1: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. KONI Pusat dorong Kota Batu jadi tuan rumah kejuaraan dan pusat pelatihan atlet. Kota Batu dinilai memiliki potensi besar dalam menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan olahraga nasional sekaligus pusat pelatihan atlet. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia yang menilai fasilitas olahraga, kondisi geografis, serta iklim Kota Batu sangat mendukung pembinaan atlet berprestasi. KONI Pusat mendorong pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan olahraga untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana olahraga agar Kota Batu dapat menjadi destinasi sport tourism sekaligus pusat pemusatan latihan bagi atlet dari berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga, menggerakkan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi Kota Batu sebagai kota olahraga di Indonesia.
2: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah menyiapkan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak terbarukan. Sejumlah daerah termasuk Kabupaten Boyolali masuk dalam rencana pengembangan karena zero sampah menjadi target dari Pemprov Jawa Tengah. Karena pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilihan sampah dan mendorong pembentukan desa mandiri sampah agar persoalan sampah dapat diselesaikan di tingkat desa.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Dan tentu saja Sobat K, Alifa tidak sendirian ya. Di siang menjelang sore hari ini sudah ada
2: Eri Ali Davi di sini.
1: Eri Ali Davi sudah siap untuk menemani kamu juga sampai jam 8 malam nanti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Sampai jam 12 malam ya nanti saya.
1: Oke, oke, siap. Di tagih ya Sobat K, kalau nanti jam 8 habis closing.
2: Jangan dong.
1: Dan kali ini seperti biasa ya, ini kalau udah ada Eri berarti udah waktunya kita update informasi terbaru. Kali ini soal apa aja Eri?
2: Ada dua informasi yang akan saya sampaikan. Ada informasi mengenai ex-ketua BEM UGM ngebatalin rencana pelaporan dia ke polisi mengenai dia yang sempat dilacak kemarin.
1: Wah, itu termasuk salah satu dugaan diskriminasi gak sih harusnya ya?
2: Iya ya, seharusnya ya.
1: Mengarah ke situ harusnya ya. Tapi ternyata dibatalkan, kira-kira kenapa? Kita akan simak selengkapnya berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, menyatakan urung untuk melaporkan ke kepolisian soal temuan dua unit alat pelacak pada mobil yang ia kemudikan tempo hari lalu. Dia menyampaikan bahwa jika harus melaporkan polisi, terlalu banyak hal yang harus dilaporkan. Di banyak tempat, ketika dia keliling ke daerah-daerah, itu akan menjadi pengalaman yang macam-macam juga, kata Tio di UC UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis 25 Juni 2026. Pada dasarnya, Tio beranggapan bahwa alat pelacak ini dipasang dengan cara yang paling mudah diketahui oleh sasarannya. Bagi Tio, kemanapun dia pergi akan selalu dilacak oleh orang lain. Beralih ke informasi selanjutnya, fenomena destinasi wisata yang mendadak ramai setelah viral di media sosial sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik meningkatnya jumlah wisatawan dan cepatnya perputaran ekonomi, ada ancaman yang sering luput dari perhatian, yakni overtourism atau kelebihan jumlah wisatawan yang datang dalam waktu bersamaan. Agustinus Lis Indrianto, Dekan Fakultas Kuliner, Teknologi Pangan dan Pariwisata Universitas Ciputra Surabaya, menilai viralitas perlu sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan sebuah destinasi ke masyarakat luas. Menurutnya, viral itu dianggap sebagai pintu masuk saja, bukan jangka panjang. Itu penting memang untuk meningkatkan pemahaman dan informasi orang, tapi itu tidak bisa diandalkan agar tempat menjadi sustain dan harus ada yang dibangun, katanya pada program Wawasan Polling Radio Surabaya pada Kamis 20 Juni 2026.
1: Nah, salah satu akibat yang terlihat itu kayak kondisi Bali sekarang nggak sih? Di mana memang di sana memang mungkin pasarnya Bali ini adalah wisatawan mancanegara. Tapi kalau udah jumlahnya kebanyakan,
2: betul. Jadi macet gitu, paling enggak macet, terus kemudian ya mobilitas jadi ya
1: susah,
2: lambat, susah.
1: Betul, apalagi kalau berhadapan dengan turis-turis yang attitude-nya kurang bisa diterima dengan budaya Indonesia. Ini akan jadi satu perhatian tersendiri. Mudah-mudahan kedepannya ada kebijakan tersendiri. Mungkin salah satunya Bali ini jadi salah satu, bisa dibilang zona merah ya, untuk zona pariwisata, di mana wisatawannya bisa dibilang overload dan juga kurang oke lah pada intinya buat masyarakat Bali.
2: Iya, tapi menurut Sobat Alifa, tempat wisata itu enaknya ramai atau sepi?
1: Enaknya rame atau sepi? Harusnya rame.
2: Harusnya rame ya.
1: Harusnya rame ya. Karena di tempat wisata itu kan gak cuma sekedar wisatanya aja. Betul. Tapi banyak UMKM-UMKM juga. Betul. Yang harus dihidupi. Betul. Tapi kalau menurut Sobat K gimana? Mungkin ada juga Sobat K sebagian yang lebih suka, aku gak mau berkunjung kalau rame, aku mau ya kalau sepi aja.
2: Iya, karena aku termasuk salah satu yang
1: gitu. Nah ternyata siapa yang ikut bolonya Eri, bisa kamu berkabar juga di WhatsApp ya 08 11 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Indonesia Barat. Pemirsa, mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto hari ini menjalani sidang dakwaan. Heri didakwa menerima suap dengan total 4,8 miliar rupiah. Uang itu ia terima secara bertahap melalui beberapa perantara. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kelas 1A Jakarta Pusat, Heri Susanto didakwa menerima uang suap berupa uang dan rumah untuk suapnya. Berdasarkan uraian jaksa, Heri menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah dari 6 pihak berbeda secara bertahap. Selain uang tunai, Heri juga menerima sebuah rumah senilai 2 miliar 200 juta rupiah yang berlokasi di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Secara keseluruhan, jaksa menilai uang dan barang tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI. Di akhir sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwi Elia Rahma, Heri tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pihaknya memilih persidangan dilanjutkan ke tahap mendengarkan keterangan saksi.
1: Ada pasal 5 ayat 2, ada pasal 606 ayat 2. Kalau ancaman pidananya kan pasal 12 itu maksimalnya 20 tahun. Ini masih berproses. Kita mengajukan yang berdasarkan alat bukti. Dan ini masih ada rangkaiannya. Yang pertama selesai berkasnya, Pak Heri, dakwa tadi, makanya beliau yang pertama kita ajukan persidangan. Yang menyusul, yang lain kan ada. Teman-teman kan bisa pantau juga di
2: dakwaan ya, ya tentunya karena ini masih proses awal dakwaan, tentu dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses kemudian akan dilaksanakan di minggu depan. Ya tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak.
0: Bea dan Cukai Tembilahan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan botol minuman keras ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Total nilai barang hasil penindakan ini diperkirakan mencapai 4,6 miliar rupiah. Upaya pemberantasan penyelundupan melalui jalur laut terus dilakukan Bea dan Cukai Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam satu kali penindakan, petugas berhasil mengamankan jutaan batang rokok ilegal, ribuan botol minuman keras, serta berbagai barang lain seperti tekstil bekas, kosmetik, alat kaki, dan jam tangan. Barang hasil penindakan yang telah mendapatkan penetapan dari Kementerian Keuangan, kemudian dimusnahkan. Kemudian juga ada rokok, kosmetik, serta alas kaki dan jam tangan yang dimusnahkan dengan cara dipotong dan dibakar. Sedangkan untuk minuman keras dihancurkan menggunakan alat berat.
3: Barang-barang yang kita musnahkan ini ada beberapa jenis, antara lain yang memang paling banyak itu rokok. Rokok itu ada sekitar 3,1 juta lebih. Kemudian minuman mengandung etil alkohol, MMMA itu 1.100 liter lebih yang kita musnahkan. Ditambah juga ada dari tekstil dan produk tekstil, bisa dilihat ada baju itu ada 1.000 piece lebih. Kemudian ada beberapa alat-alat kosmetik, sandal juga termasuk ada 2 jam dan alat-alat lainnya, ada peralatan sabun mandi dan lain-lain.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saat lagi program news lain akan kembali untuk Anda.

0: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat siang, sobat. Selamat sore, Ding. Udah jam 3 ya. Udah jam 3 berarti officially sore ya. Selamat sore kembali untuk sobat Arif. Ini tadi informasinya terkait dengan PIP ya. Ini masih kita coba hubungkan. Tadi sebenarnya kita sudah mendapatkan jawaban dari pihak Kemenak, cuma beliaunya yang kita hubungi ini menjelaskan kalau untuk hal ini bidangnya ada pada bidang Penma, dan kita masih menunggu untuk kontak yang bisa dihubungi. Mudah-mudahan setelah ini bisa segera kita kontak langsung dan ada konfirmasi langsung ya sobat Arif ya. Dan juga mengabarkan untuk suhu saat ini masih hot potato panas kentang-kentang ya. Semoga yang hari ini menjalani aktivitas sambil berpuasa, puasanya tetap lancar sampai buka nanti. Wah, ada salam nih sobat dari sobat Arif untuk yang sedang berpuasa. Iya juga ya, ini 10 Muharram gak sih hitungannya ya, sehingga ada sunnah untuk berpuasa dan didoakan, diberikan salam oleh sobat Arif. Mudah-mudahan semua yang berpuasa sambil beraktivitas ini tetap lancar sampai buka nanti, amin. Sambil juga mungkin sobat K, di kampus ini kan banyak banget ya spot-spot untuk jajanan dan tempat-tempat untuk berbuka puasa, atau mungkin takjil-takjil untuk berbuka puasa ini banyak juga, atau mungkin sekarang ada yang juga sudah persiapan, bisa share juga update-nya seperti biasa di 08 11 378 10 29 di K Perspektif.

Dan juga Sobat Kia, untuk kamu yang hari ini sedang berwisata nih, Alifa penasaran banget kira-kira tempat wisata mana yang sudah kamu kunjungi Sobat K. Apalagi ini masuk dalam musim libur panjang ya. Bisa jadi nih tempat wisata-wisata di Jember udah mulai ramai lagi. Dan juga Alifa pengen tahu update-nya untuk sekitar pantai Papuma, Watu Ulo, di mana di sana kan sistemnya one gate system ya. One gate system, jadi bayarnya sekali udah langsung bisa ke semua pantai. Beberapa waktu lalu tuh informasinya ya, karena dikasih sistem one gate system, jadi banyak wisatawan yang jujuk langsung ke Papuma aja, tapi nggak main-main ke pantai Watu Ulo di sekitarnya. Padahal nggak kalah bagus juga ya, sehingga itu berdampak pada UMKM-UMKM di sana. Untuk hari ini gimana? Sobat kayak kabarnya terkait dengan hal tersebut bisa kamu share update-nya juga ya di 0811-378-1029. Alifa penasaran banget kira-kira bagaimana kondisi terbaru di tempat-tempat wisata Kabupaten Jember. Sambil kita nikmati satu single dari Marion Jola berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bapak Ibu Petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
2: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
1: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
2: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
1: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
2: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih

0: Office Duel sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa ada tawa, biar Office Duel jadi pembeda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 102.5

0: Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif dan masih juga bersama
2: Eri di sini
1: dan juga Alifa di sini, sobat Kay. Untuk kamu di sana, apa kabar?
2: Semoga baik ya.
1: Semoga baik, semoga semua baik, semoga sehat selalu. Oh, dan kita sudah dapat kabar terbaru juga nih, sobat Eri, dari sobat Wisnu menyapa dan memberikan semangat dan salam untuk yang lagi nge-grab car. Semangat ya, semangat, jangan lupa ya. Update jalan kawan-kawan hanya di Kay Radio. Keren banget sobat Wisnu ya. Cuaca kota masih cetar-cetar membahana kata sobat Wisnu dan mengabarkan perjalanannya dari pusat kota, tepatnya alun-alun ini cerah, lalu lintasnya juga sepi tapi lancar. Kemudian juga Ahmad Yani Turnojoyo sampai Cokroaminoto sepi dan juga lancar juga. Sama juga Lippo Plaza Jember.
2: Tapi di depan ini kayaknya agak mendung sedikit ya.
1: Yes, sudah mulai kelihatan ya. Kalau langitnya kayak udah mulai harus bagi tempat nih sama awan yang agak warnanya abu-abu. Jadi tetap harus hati-hati dan waspada ya sobat Kay, kemanapun kamu pergi. Dan di sore hari ini Eri juga sudah mempersiapkan update informasi terbaru.
2: Betul, ada dua informasi yang akan disampaikan. Jadi ada nama samaran yang lucu nih yang digunakan oleh mantan ketua ombudsman. Hehehe. Selain itu juga ada keterangan dari Menteri Kesehatan kalau Indonesia itu kekurangan dokter. Jadi beban kerjanya jadi tinggi tuh.
1: Wah, gimana ya? Apakah begitu? Dan juga kira-kira nama samarannya apa ya, sobat Kay? Kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Eri.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mengungkapkan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, menggunakan nama samaran saat menerima suap dari sejumlah perusahaan tambang. Nama samaran yang dipakai Heri saat berkomunikasi dengan perantara suap. Jaksa menerangkan pada surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa Heri Susanto telah menggunakan beberapa nama samaran, yaitu Heri HMI, John Lennon 07, Tolkeyem, Komandante, Edi Adimas Heri, HMI Cirebon, Septian, Heri HMI, Ponakan Supir 2021, dan Tolkeyem MM. Jaksa bilang penggunaan nama samaran itu saat melakukan komunikasi di aplikasi WhatsApp. Adapun komunikasi dimaksud berkaitan dengan pengurusan rekomendasi beberapa perusahaan tambang lewat saksi Agung Winarmo. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia masih kekurangan dokter, terutama di daerah-daerah terpencil. Budi mengatakan dalam rapat kerja Dewan Komisi 9 DPR RI pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa kekurangan dokter menjadi masalah utama yang menyebabkan tingginya beban kerja tenaga kesehatan mulai dari dokter umum, peserta program pendidikan dokter spesialis, hingga peserta internship di fasilitas pelayanan kesehatan. Waduh, itu gimana ya tadi ya, ada John Lennon.
1: Iya.
2: Ternyata masih hidup ya sama sekarang.
1: Ternyata gak cuma Kay Radio aja yang punya pendengar John Lennon.
2: Ada ya?
1: Ada dong, John Lennon cabang Jember kalau yang kita punya.
2: Let it be, let
1: nah, it be. Bisa bergabung juga mungkin sobat John Lennon di siang hari ini. Karena kalau dilihat dari sebutan nama-nama yang tadi disampaikan oleh Eri ya, ini ada beberapa yang merujuk pada salah satu organisasi kemahasiswaan nampaknya ya. Mudah-mudahan ini tidak berdampak pada organisasinya.
2: Semoga.
1: Tapi ini identity juga ya.
2: Iya, tapi ada satu nama yang cukup menarik perhatian, Komandante.
1: Nah, itu.
2: Apakah itu dia tuh seorang titisan Che Guevara?
1: Atau mungkin Komandan T ini Komandan Toke? Kayak di filmnya Komandan, Joko Anwar?
2: Komandan T itu Komandan Tolkeyem.
1: Nah, iya bisa jadi tuh. Apalagi ini ada nama Tolkeyem ya kan?
2: Iya. Tapi kalau menurut Sobat K apa? Komandan T atau Tolkeyem ini merujuk apa? Apa yang dimaksud dari Komandan T dan Tolkeyem?
1: Nah, dan juga kenapa kok dia memilih nama-nama ini sebanyak ini? Sebanyak itu. Bisa kamu sampaikan pendapat kamu ya Sobat di 08 11 37 8 10 29 bersama Alifa dan Eri.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
4: Sobat Wisnu, sayang banget ya Alifa masih belum bisa putarkan lagu favoritnya Sobat Wisnu. Jadi Sobat Wisnu siang hari ini Sobat Ki kirimin lagu, satu judul lagu favoritnya Sobat Wisnu. Dan sayang banget lagi gak ada di playlist kita. Dan karena ini masih weekdays, jadi belum bisa Alifa putarkan. Mungkin nanti di hari Sabtu Minggu join ya di K Free Day ya Sobat Wisnu ya. Sayang sekali belum bisa Alifa putarkan. Nanti Sabtu ya Alifa putarkan deh, join lagi ya di jam 12 siang sampai jam 8 malam. Join tiap saat. Waduh. Oke, kalau gitu see you di hari Sabtu dan Minggu ya. Nanti hari Sabtu dan Minggu juga kita akan putarkan lagu-lagu favorit dari Sobat Ki. Apalagi kalau udah hari Sabtu Minggu nih, satu hal yang menarik adalah playlist kita itu nggak 100% dari MD, tapi tentu saja bisa jadi 100% dari pendengar gitu. Jadi nanti hari Sabtu Minggu ya kita ketemu lagi untuk putarkan lagu-lagu favoritnya Sobat Wisnu dan Sobat K dimanapun berada. Kemudian juga selamat sore untuk Sobat Andri. Sobat Andri, share informasi terkait dengan wisata Kalijompo, Sobat K, di mana ini adalah ada salah satu media lokal yang memberitakan kalau ternyata wisata Kalijompo ini diprotes loh oleh warga desa sekitar, Sobat K, karena dianggap ini sebenarnya tidak diketahui pengelolanya siapa, dan juga dikabarkan kalau aktivitas wisata ini ternyata menyebabkan kerusakan jalan lapen dan jaringan drainase yang dibangun di tahun 2022 menggunakan dana desa. Ini disampaikan oleh Kepala Desa Klungkung ya, yaitu Bapak Abdul Ghofur, didampingi juga oleh Ketua BPD Samsul Arifin, Sobat K, pada saat menerima aspirasi dari masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 24 Juni kemarin. Ini akan kami coba konfirmasi ya ke Pemkab, apakah mungkin kira-kira ini bisa Pemkab sendiri bisa memediasi hal ini, nanti akan coba kita tanyakan dulu. Kalau kata Sobat Andri sih ya, semoga nggak ditutup dan bisa dikelola dengan lebih baik, karena ini adalah salah satu objek wisata alam terbaik di Jember. Tuh kan, jadi sedih deh ya kalau misalnya harus ditutup nih ya, karena sungai yang masih bisa dinikmati dan juga masih tergolong aman ya di Sungai Klungkung ketika memang kondisi airnya aman ya Sobat. Nanti akan coba kita tanyakan dulu ya ke Dispora Parbud ya, berarti ya untuk penanganan pariwisata, coba kita tanyakan kira-kira apakah mungkin akan ada rencana terkait dengan hal ini atau memang juga ini ternyata tidak diketahui oleh Pemkab. Kita tunggu dulu ya, kita nanti akan coba sampaikan juga. Kemudian juga kepada Sobat Arif, selamat siang kembali, selamat sore maksudnya, udah hampir jam 4. Selamat sore kembali untuk Sobat Arif. Ini mengabarkan informasi terkait dengan BBM jenis biosolar. Kalau kata Sobat Arif nih ya, terpantau di beberapa SPBU nih kondisinya kosong. Pakusari, Kranjingan, informasinya juga kosong. SPBU Jubung juga antri. Sekarang di SPBU Basuki Rahmat juga antri. Mungkin ada informasi terkait dengan hal ini. Dikhawatirkan terjadi kepanikan belinya yang biasa, nggak biasa full, karena takut akhirnya belinya harus full. Ini nanti akan coba kita tanyakan juga kepada mungkin Hiswana Migas ya di kawasan Kabupaten Jember, kira-kira seperti apa kondisi terbarunya, apakah mungkin ada pengurangan pengurangan jatah untuk setiap SPBU-nya, atau mungkin ada satu hal yang terbaca oleh Hiswana Migas, nanti akan coba kita tanyakan juga. Stay tune terus ya Sobat K, karena kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Tim gabungan Polda Jawa Barat telah berhasil menangkap Taufik Hidayat di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka saat ini berada di Mapolda Jawa Barat dan masih menjalani serangkaian penyidikan intensif terkait kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR. Pemirsa, Taufik Hidayat diringkus tanpa perlawanan dan polisi menempatkannya di sel khusus yang diawasi ketat selama 24 jam demi keamanan. Penyidik melibatkan ahli kejiwaan untuk memeriksa kondisi psikologis tersangka. Polisi terus melakukan serangkaian penyidikan dan mencocokkan keterangan saksi dengan alat bukti yang ada untuk mengungkapkan motif utama dari penganiayaan. Penyidik Polda Jawa Barat tengah merampungkan berkas penyelidikan terkait kasus tersebut. Meski tersangka telah ditangkap, pihak kepolisian belum bersedia membeberkan detail perkara secara mendalam. Pihak kepolisian memberikan pendampingan khusus melalui tim psikologi Polda Jawa Barat. Pendampingan ini dilakukan selama korban menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini YTR masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selain penanganan medis, korban juga mendapatkan pendampingan psikologis dari tim psikologi Polda Jawa Barat guna membantu memulihkan trauma. Tim psikologi secara berkala memberikan dukungan mental dan pendampingan kepada korban agar kondisi kejiwaannya tetap stabil selama proses pemulihan berlangsung. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami tersambung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Insan, bagaimana update pemeriksaan terhadap Taufik Hidayat saat ini?
1: Ya, Jessica dan juga pemirsa, terkait dengan update pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat atas kasus hukum yang menjerat Taufik Hidayat terkait dengan penganiayaan serta penyekapan selama 3 tahun secara sadis yang dilakukan terhadap korban berinisial YTR masih terus berlangsung. Yang mana untuk saat ini kami dalam rangka menelusuri seperti apa rangkaian kronologis serta background ataupun latar belakang dari pelaku penganiayaan serta penyekapan Taufik Hidayat, saat ini kami berada di rumah yang disebutkan merupakan rumah orang tua dari Taufik Hidayat yang berada di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya berada di Kampung Tegalame yang berada di Sacaro yang saat ini rumah dalam kondisi sepi. Dari keterangan kami dapatkan terhadap sejumlah warga sekitar menyebutkan rumah ini sudah kosong selama sepekan belakangan. Kami juga sudah cek yang mana untuk kondisi rumah saat ini terkunci seiring dengan proses hukum atas Taufik Hidayat yang masih sampai dengan saat ini berjalan. Untuk itu, maka dari kepolisian lewat Polda Jawa Barat juga terus memastikan agar proses penyidikan atas Taufik Hidayat ini masih terus berjalan secara ketat dan Taufik telah ditempatkan di sel khusus dengan pengawasan super ketat selama 24 jam. Sementara untuk kondisi korban dari YTR yang dirawat di Gedung Ibu dan Anak RSHS Bandung, dari keterangan kami dapatkan bersama dengan kuasa hukum keluarga korban menyebutkan bahwa progres penyembuhan dari korban ini berlangsung secara cepat, di mana korban dari visual yang sudah beredar sudah bisa berbicara dan menyampaikan bahwa harapan secara singkat namun tegas dari korban berinisial YTR meminta agar keadilan ditegakkan atas dirinya. Sehingga kalau kita lihat perjalanan terakhir ketika Taufik ini dibekuk oleh tim kepolisian di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini langsung diamankan dan langsung menjalani sejumlah pemeriksaan. Saat ini juga berlangsung secara paralel, ini terkait dengan proses pemulihan dari tim telah menerjukan tim medis lintas untuk memastikan proses penyembuhan dari korban ini berlangsung secara cepat dan sesuai. Dan Polda Jawa Barat juga telah membuka ruang call center apabila ada korban-korban lain yang merasa juga ikut menjadi korban dari Taufik Hidayat. Untuk sementara demikian, Jessica.
0: Ya, Insan, apakah polisi sudah mengetahui motif penganiayaan terhadap korban dengan inisial YTR?
1: Ya, jadi kalau kita membicarakan mengenai motif, emang masih sampai dengan saat ini masih menjadi hal yang didalami oleh kepolisian. Sementara kami awak media masih menanti terkait dengan press release yang akan dilakukan oleh kepolisian dalam waktu dekat. Namun dari keterangan yang didapatkan, sementara informasi yang juga telah terkumpul, ini yang mana memang kalau kami lakukan perbincangan bersama dengan salah satu tetangga dari tempat ini menyebutkan bahwa memang ini bukan kali pertama Taufik melakukan kasus serupa. Beberapa waktu lalu Taufik juga sempat ditahan dengan kasus terkait dengan penganiayaan dengan masa hukuman dari keterangan kami dapatkan berasal dari tetangga menyebutkan telah menjalani hukuman selama 3 tahun. Artinya ini masih menjadi hal yang didalami oleh kepolisian apakah memang ada indikasi gangguan kejiwaan ataupun juga kalau kita lihat terakhir dari keterangan Taufik dan juga hasil pemeriksaan, tes urin pun menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini masih negatif, artinya Taufik tidak berada di bawah pengaruh narkoba, namun ia menyebutkan beberapa kali bahwa ia secara sadar melakukan aksi penganiayaan ataupun penyekapan terhadap YTR ini akibat pengaruh alkohol. Namun juga kita lakukan pengecekan terhadap sejumlah saksi, termasuk dari penjaga kos yang merupakan TKP tempat Taufik dan juga korban YTR tinggal selama 3 bulan menyebutkan bahwa memang sikap agresif dari Taufik ini sempat terlihat beberapa kali. Ini juga kami konfirmasi terhadap keterangan dari tetangga yang tinggal di kawasan ini menyebutkan bahwa memang Taufik terkenal cukup agresif sehingga para tetangga memilih untuk tidak melakukan banyak kontak terhadap Taufik. Memang ini juga selaras dengan keterangan didapatkan oleh penjaga indekos yang menyebutkan beberapa kali Taufik bahkan menantang duel dan akhirnya ketika kasus mulai terendus Taufik juga melayangkan ancaman untuk mengancam nyawa dari penjaga indekos. Jessica.
0: Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Eva Wondo dengan sejumlah

0: Tia. Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal kabar BBM ya Sobat Kei, BBM tepatnya untuk solar bersubsidi yaitu biosolar. Tadi kita dapat update dari Sobat Arif kalau ternyata untuk di Kabupaten Jember ini khususnya jenis biosolar ya, ini ternyata di beberapa SPBU terpantau kosong, mulai dari Pakusari, Keranjingan, kemudian juga SPBU Jubung dikabarkan antri, dan juga SPBU Basuki Rahmat juga antri, Sobat K. Ini kemudian juga ternyata barusan Sobat Arif juga dapat info dari teman driver Surabaya. Jalur ke barat sampai Jember katanya juga ada yang kosong, Sobat K. Adapun antri katanya, apakah ini karena volume pembelian saja karena masuk musim liburan? Karena banyak armada-armada pariwisata yang keluar garasi, bisa jadi ya, Sobat. Tapi untuk masalah ini terbaca atau enggak oleh Hiswana Migas, dan apakah mungkin dari situ akhirnya membuat pasokan biosolar di beberapa SPBU ini kurang, ini nanti masih kita tunggu kepastiannya ya, kira-kira seperti apa. Dan juga mungkin Sobat Ki juga ada yang merasakan hal yang sama dengan Sobat Arif yang biasa menggunakan biosolar ini, adakah juga merasakan kesulitan untuk mendapatkan biosolar di SPBU-SPBU kawasan Jember dan sekitarnya? Atau mungkin yang juga sedang berlibur dari arah Surabaya ke barat, Sobat K bisa dikabarkan update-nya kira-kira seperti apa di WhatsApp seperti biasa 08 11 378 10 29.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Adin, sayang sekali sobat kita masih belum bisa putarkan lagu favorit kamu. Ini tadi Sobat Wisnu juga minta diputarkan lagu favoritnya, dan Sobat Adin juga minta diputarkan lagu favoritnya. Kita baru bisa putarkan nanti di hari Sabtu Minggu ya, Sobat Adin ya. Di jamnya K-Free Day, jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi see you ya di hari Sabtu dan Minggu. Kita akan berbagi lagu-lagu favorit di sana, dan playlistnya nanti ya Alifa harapkan 100% bakalan dari kamu semua, Sobat K. Karena banyak banget ya, justru insight-insight lagu baru yang ternyata kita masih belum dapat, dan juga kita dapatnya dari pendengar K-Radio. Ada beberapa juga lagu yang ternyata rilisnya waktu itu ya, rilisnya baru seminggu lalu, gak sampai seminggu yang lalu, dan belum masuk di playlist kita, dan berkat Sobat K mengabarkan akhirnya bisa masuk juga ke playlist kita. Untuk itu di hari Sabtu Minggu nanti join lagi ya Sobat Adin, Sobat Wisnu, dan juga Sobat K dimanapun berada. Nanti akan kita share lagu-lagu favorit kamu dan kita akan play di hari itu ya Sobat K. Dan juga tentu saja di sore hari ini jam 16.23 kondisinya di sekitar Jalan Danau Toba ini terpantau masih cerah walaupun terlihat langitnya agak sedikit berawan ya Sobat K. Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas kamu, dan tetap ya untuk kamu yang akan beraktivitas di luar, tetaplah untuk mempersiapkan alat pelindung hujan kamu, dan terus berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29.
0: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang!
0: Aku

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sekarang waktunya kita untuk update informasi lalu lintas terbaru, Sobat Kay. Sobat Eri Ali Davi sudah standby di pertigaan Jarwo. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak selengkapnya. Berikut ini dalam Traffic Report.
0: Traffic Report. 102,9 FM, Kay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Sobat Eri Ali Davi.
2: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silakan update informasi terbarunya, bagaimana update di sekitar pertigaan Jarwo.
2: Baik, selamat sore Sobat Ki. Dengan Eri Ali Davi di sini akan mengabarkan arus informasi lalu lintas dari simpang 3 Jarwo. Lalu lintas pada simpang 3 Jarwo terpantau lancar. Sejauh yang saya amati, arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2. Mengingatkan bagi Sobat Ki untuk berhati-hati saat berkendara, jangan lupa menggunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti helm untuk pengendara roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Sekian kabar lalu lintas pada simpang 3 Jarwo. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Sobat Eri Ali Davi. Selamat melanjutkan perjalanan kembali. Kita nantikan update informasi di titik berikutnya ya, dari Sobat Eri Ali Davi. Kemudian kita juga tadi di jam 16.25 dapat kabar update informasi juga dari Sobat Adin. Udah sampai di perempatan Mangli, dan di jam 16.25 tadi mengabarkan kalau perempatan Mangli ini di sana kondisinya ramai Sobat, dari semua arah. Waduh, udah mulai kelihatan nih ya arus-arus liburannya. Apalagi besok ini adalah WFH nih untuk para ASN di Kabupaten Jember. Kemungkinan besar apakah ini juga arusnya dipengaruhi oleh WFH dan juga libur panjang, atau mungkin ternyata ada suatu hal lainnya Sobat King. Bahkan ini kita dapat baru aja diupdate lagi sama Sobat Adin, kita dapat informasinya di jam 16.35, baru banget mengabarkan di timur POM Jubung padat merayap. Wah, ini antrian POM-nya atau emang antrian kendaraannya ya Sobat? Karena kalau Alifa lihat ini nampaknya antrian POM-nya juga cukup panjang ya Sobat Adin ya. Apakah ini juga sama relate dengan yang disampaikan Sobat Arif tadi, antrian karena ini kendaraan-kendaraan besar yang nampaknya biasanya menggunakan BBM jenis solar Sobat K. Ini tadi Sobat Arif mengabarkan kalau memang kondisi di beberapa SPBU di Jember itu biosolarnya cukup antri cukup panjang, ada bahkan di beberapa SPBU yang solarnya habis. Oh, untuk sementara di kawasan Jubung ini karena volume kendaraan ya, ini nampaknya memang bersamaan juga dengan libur panjang ya Sobat Adin ya. Bersamaan juga mendekati akhir bulan, mungkin ada yang gajiannya akhir bulan, ini nampaknya jadi waktu yang tepat untuk keluar juga. Karena besok WFH juga untuk ASN di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan lancar terus perjalanan dan aktivitasnya Sobat Adin ya. Kira-kira mau mengarah kemana nih di sore hari ini? Ada tujuan tertentu kah? Apakah mau berlibur atau mungkin menuju kota lain? Bisa dikabarkan juga ya. Mudah-mudahan lancar terus perjalanannya dan juga aktivitasnya hari ini. Dan juga untuk kamu Sobatnya dimanapun berada, kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Dan kamu tidak hanya bisa dengarkan kita di Terrestrial 102,9 ya, kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.kastripradiojember.com. Stay tune ya Sobat Kay.
0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jember memasuki masa jeda selama libur sekolah hingga 11 Juli mendatang. Namun, penghentian sementara layanan ini dimanfaatkan Satgas MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu fokus evaluasi adalah dugaan adanya dapur MBG fiktif, yakni dapur yang tercatat secara administrasi namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu, Satgas juga meninjau sejumlah persoalan teknis, termasuk kelengkapan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi syarat operasional dapur. Wakil Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Hoirozi, menegaskan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menghentikannya. Menurutnya, dapur yang belum memenuhi standar akan dibenahi, agar layanan MBG ke depan semakin berkualitas dan tepat sasaran.
2: Kawan, aksi vandalisme di Kota Malang kembali terjadi. Kali ini yang jadi sasaran fasilitas anjungan air siap minum atau ASM yang disediakan pemerintah Kota Malang. Anjungan air minum ini berada di area Kayu Tangan Heritage. Kondisinya penuh dengan coretan sehingga merusak estetika fasilitas. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kejadian ini tentu disesalkan mengingat fasilitas diadakan untuk bisa dimanfaatkan banyak orang. Kedepan pihaknya akan lebih masifkan sosialisasi dengan harapan kesadaran masyarakat saling menjaga fasilitas umum bisa tumbuh.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, untuk memperkuat dan meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan pertanian, Pemkot Madiun menyalurkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintat, benih unggul dan pupuk kepada kelompok tani. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses budidaya pertanian sekaligus meningkatkan hasil panen petani. Menurutnya, sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Sementara selain bantuan sarana produksi, petani di Kota Madiun juga mendapatkan pendampingan teknis terkait penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, pengelolaan lahan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern. Harapannya produktivitas padi di Kota Madiun meningkat meski di tengah keterbatasan luas lahan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Pemkot Surabaya berencana mengembalikan lahan berstatus IPT, izin pemakaian tanah, yang selama ini dimanfaatkan pihak lain menjadi area penampungan air atau bozem untuk mengurangi resiko banjir. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengatakan, langkah ini karena semakin berkurangnya lahan resapan akibat pembangunan dan padatnya permukiman, sehingga waktu hujan deras, air langsung masuk ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas. Program ini menjadi bagian dari target Pemkot Surabaya untuk menuntaskan persoalan banjir di sejumlah titik rawan pada 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Lagi Sobat K masih bersama Sobat Eri Ali Davi. Sekarang udah standby di sekitar geladak kembar dan kita akan simak update informasi terbaru traffic report di sana selengkapnya berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Sobat Eri Ali Davi.
2: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silahkan update informasi terbarunya dari Geladak Kembar.
2: Baik, selamat sore Sobat Kei. Dengan Eri Ali Davi lagi di sini, akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari sekitaran Jembatan Geladak Kembar. Arus lalu lintas pada sekitaran Jembatan Geladak Kembar terpantau ramai lancar. Berbeda dengan yang tadi saya sampaikan di Simpang Liga Jarwo, yang mana didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2, arus lalu lintas di sekitaran Jembatan Geladak Kembar saya amati didominasi pengendara kendaraan roda 4. Sekali lagi mengingatkan bagi Sobat K untuk berhati-hati saat berkendara. Menutup traffic report pada hari ini ada sedikit pantun dari saya. Duduk santai dengan si alat, lama duduk ingin berdiri. Berkendara menggunakan alat keselamatan dan tetaplah berhati-hati. Sekian kabar lalu lintas pada sekitaran Jembatan Geladak Kembar. Saya Ali Davi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya dan juga terima kasih pantunnya Sobat Eri Ali Davi. Hati-hati di jalan ya. Dan nanti kita akan update informasi terbaru lagi bersama Sobat Eri Ali Davi di Issues Update ya Sobat K. Stay tune terus. Dan kita juga sudah dapat update informasi dari Sobat Adin di jam 16.37 tadi. Sobat K, kira-kira terkait dengan apa? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini.
3: Ternyata ada truk ngeban di sini depannya Rosalia Indah, ini yang bikin macet. Nah ini jadi macet ini tadi sampai di Rosalia Indah.
1: Terima kasih update-nya Sobat Adin. Ternyata Sobat K penyebab kemacetan di kawasan Jubung ini karena ada truk yang berhenti untuk ganti ban ya. Entah dia karena bocor atau nampaknya emang harus ganti ban dan akhirnya menimbulkan kemacetan yang cukup panjang, kepadatan yang cukup panjang antriannya Sobat K. Mudah-mudahan tetap bisa lancar perjalanan kamu dan untuk perbaikan ban dari truk ini bisa cepat selesai ya. Ngebannya mudah-mudahan cepat selesai. Tepatnya di dekat Rosalia Indah, Sobat K. Mudah-mudahan lancar ya aktivitas Sobat Adin dan juga perjalanannya. Mudah-mudahan setelah ini nggak ketemu macet-macet lagi. Mudah-mudahan ya. Dan juga moga sehat selalu juga untuk Sobat Adin dan keluarga. Untuk kamu juga Sobat K, di mana kamu sore hari ini? Apakah kondisinya lancar terus atau mungkin ada halangan-halangan sedikit seperti yang disampaikan oleh Sobat Adin tadi? Bisa kamu kabarkan update-nya di WhatsApp kita seperti biasa. 0811 378 1029.

Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Arif, ini ternyata informasinya juga di Surabaya, itu juga bahkan dari kemarin loh ternyata untuk antrian truk pengangkut logistik yang ngisi biosolar di sejumlah SPBU di Surabaya itu sudah dari kemarin mengularnya ternyata. Dari hari Rabu tanggal 24 Juni sampai juga hari ini tanggal 25 Juni 2026. Kali ini dapat kabar langsung dari Ahad Rahedi ya, Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Ini menjelaskan bahwa peningkatan antrian ini terjadi seiring naiknya konsumsi biosolar setiap awal pekan, khususnya setiap hari Senin dan Selasa, Sobat. Menurutnya, berdasarkan pemantauan distribusi BBM ya, konsumsi pada dua hari terakhir ini memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari lainnya setiap minggu, Sobat K. Untuk mengurai antrian, Pertamina menyiapkan 12 mobil tangki tambahan yang secara khusus melayani distribusi biosolar di wilayah Surabaya Raya. Armada ini beroperasi di jam 22.00 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ahad sendiri menyebut masih melakukan evaluasi faktor penyebab lonjakan konsumsi minggu ini. Pertamina juga berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk juga organisasi angkutan dan pelaku logistik untuk mengetahui kemungkinan adanya peningkatan aktivitas distribusi barang antar kota. Dia tidak menampik ada kemungkinan berbagai faktor pemicu kenaikan konsumsi, termasuk juga penggunaan BBM untuk kebutuhan industri atau operasional genset saat terjadi gangguan pasokan listrik. Tapi fokus Pertamina saat ini adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Sobat K. Terkait dengan stok ya, Ahad menegaskan pasokan biosolar dalam kondisi aman. Antrian yang terjadi ini lebih karena adanya tingginya permintaan dalam waktu yang bersamaan. Pertamina juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrian. Selain itu, Sobat K, Ahad memastikan sistem kerja pengemudi mobil tangki yang beroperasi 24 jam tanpa henti ini tetap berjalan normal dengan pengaturan shift yang sudah ditetapkan sejak lama demi menjaga keselamatan distribusi. Mengenai dengan isu kenaikan harga solar, Sobat K, yang disebut-sebut menjadi penyebab meningkatnya antrian ya, Ahad menegaskan hingga saat ini tidak ada instruksi resmi dari pemerintah terkait dengan penyesuaian harga. Ini konfirmasinya ya Sobat K. Pertamina juga memperkirakan kondisi antrian di wilayah Surabaya Raya akan mulai berangsur normal atau mulai kembali seperti sedia kala dalam 1 hingga 2 hari ke depan seiring dengan distribusi tambahan yang dilakukan tanpa henti selama 24 jam. Ini dari kawasan Surabaya Raya. Kalau dari kawasan Jember dan sekitarnya bagaimana, ini masih kita akan coba komunikasikan ya Sobat K, dan nanti akan terus kita kabarkan di K Perspektif. Jadi stay tune terus dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp seperti biasa 0811 378 1029.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat malam Sobat K, masih bersama Alifa di K Perspektif ya. Dan juga ada Eri Ali Davi di Newsroom Sobat. Dan Alifa kabarkan di malam hari ini di sekitar Jalan Danau Toba ini turun hujan Sobat K. Dan sekarang sudah mulai agak mereda sih, tapi tetap harus pakai jas hujan ya kemanapun kamu pergi. Dan juga tadi kita dapat update informasi terbaru dari Sobat Yuke Sobat K di jam 17.16 berkaitan juga dengan informasi dari Sobat Arif tadi terkait dengan biosolar, di mana antrian panjang ini juga terjadi di SPBU Jubung ternyata Sobat. Ini yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Sobat Adin ya. Jadi memang di kawasan Jubung itu di sekitar dekat SPBU itu terjadi kemacetan karena memang yang pertama volume kendaraan dan yang kedua ternyata karena antrian di SPBU Jubung yang ini udah kelihatan banget ya, dari jenis-jenis kendaraannya adalah directly itu biosolar Sobat K, ternyata masih terjadi. Dan informasi dari Sobat Yuka dan juga Sobat Arif tadi sudah live forward kepada Bapak Iqbal yaitu Wakil Ketua Hiswana Migas di Jember, mudah-mudahan kita segera bisa dapat jawaban ya Sobat K terkait dengan hal ini. Karena kalau di Surabaya Raya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ahad Rahedi ya, bahwa memang kondisinya di sana itu terjadi peningkatan konsumsi biosolar setiap hari Senin dan Selasa, dan sudah diupayakan untuk menambah pasokan biosolar di sana dalam 24 jam. Dan dikabarkan kalau untuk kawasan Surabaya Raya itu akan menurun juga antriannya dalam 1-2 hari ke depan. Tapi kalau untuk kawasan Jember bagaimana? Kira-kira update-nya kita sudah sampaikan ke Bapak Iqbal, kita nantikan saja bagaimana update-nya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyampaikan informasi terbarunya ya untuk kamu Sobat K terkait dengan hal ini. Dan juga mungkin untuk kamu yang sudah sekarang berada di sekitar kawasan kota, coba dong Alifa pengen tahu juga kondisi di sekitar SPBU Ahmad Yani, SPBU Patrang, kemudian juga Tegal Besar, kemudian Kaliwates depannya Bank Indonesia ya, gimana kondisinya, apakah juga terjadi antrian yang cukup panjang yang khususnya mengarah ke antrian biosolar. Bisa kamu kabarkan update-nya di WhatsApp kita ya di 08 11 378 10 29. Sekali lagi mudah-mudahan kita segera dapat respon dari Pak Iqbal ya Sobat King. Kemudian juga Sobat Adin tadi mengabarkan di jam 17.24 ada informasi terbaru dari perjalanannya Sobat Adin ya, kita akan simak selengkapnya berikut ini.
2: Antrian truk juga terjadi di Pom Bogorrejo ini. Hari ini di Bogorrejo antrian truk sampai keluar ini. Nah, ini sampai gantian kita sama dari arah barat. Nah, ini masuk ke dalam pomnya. Terima kasih.
1: Terima kasih update-nya Sobat Adin. Wah, ini malah di Bogorrejo nih malah lebih parah ya, karena antriannya kendaraan-kendaraan besar semua. Truk-truk tinggi-tinggi yang antri Sobat K, dan ini sampai harus gantian dengan arah berlawanan untuk bisa melintas melewati SPBU tersebut. Dan ini terlihat sekali sini kendaraan-kendaraan biosolar Sobat K. Ini agak bikin khawatir juga ya. Kemudian informasi kedua ini masih masuk lagi dari Sobat Adin baru saja di jam 17.46. Kita simak selengkapnya berikut ini.
2: Ini sekarang di Kencong arah ke Lumajang juga macet, sudah ada 15 menit lebih kena pelan-pelan majunya. Gak tahu gantian apa gimana, soalnya lama banget ini.
1: Baik, terima kasih update-nya Sobat untuk yang dikencong ini. Apakah murni karena kepadatan lalu lintas atau mungkin sama juga permasalahannya ini dekat SPBU juga kah? ini juga jadi satu momentum yang agak mengkhawatirkan ya, jujur ya. Ini kalau malam ini kita belum dapat informasi dari Bapak Iqbal, nanti akan coba kita konfirmasi juga ke Bapak Ahad Rahedi ya Sobat K, kita nantikan. Mudah-mudahan kita dapat segera dapat konfirmasi dari kejadian ini ya, karena ini juga jujur Alifa yakin diantara para pemilik barcode ini juga jadi kekhawatiran tersendiri nih pastinya. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat jawabannya dan kira-kira penyebabnya apa ya, untuk antrian panjang dan juga bahkan ada beberapa SPBU yang udah habis untuk ketersediaan biosolarnya. Kali ini kita masih bersama juga dengan Sobat K, ada Sobat Wahyudi yang juga sudah bergabung di WhatsApp. Kita akan coba simak informasinya berikut ini. Ini tepatnya dia.
3: Pom Arjasa lancar, aman, nggak ada kemacetan.
1: Baik, di Pom Arjasa aman ya. Ternyata di SPBU Arjasa aman, Sobat K, kondisinya tidak terjadi antrian panjang ya. Informasi dari Sobat Wahyudi. Jadi untuk kamu mungkin boleh yang sedang mencari solar bisa merapat, atau mungkin yang lepas dari sana bisa mengabarkan. Ini tidak ada antrian karena memang aman stoknya, atau justru tidak ada antrian karena stok biosolarnya habis nih Sobat K. Untuk kamu yang sudah melintas di Pom Arjasa, terima kasih sekali lagi update-nya untuk Sobat Wahyudi. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya malam hari ini, perjalanannya juga lancar terus dan BBM-nya aman ya. Untuk kamu juga Sobat K dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya lancar. Kemudian juga selamat malam untuk Sobat Cahyo Riyadi, mengabarkan di jam 17.50 tadi Kaliwates dan sekitarnya turun hujan deras sekali. Dan juga berarti sama nih, sekitar kiri dia juga masih hujan di malam hari ini. Titik-titik mana lagi kiranya yang hujan malam ini Sobat K? Apakah hanya kawasan Kaliwates dan kawasan kampus saja, atau mungkin sudah meluas Sobat? Kalau Alifa lihat di informasinya Sobat Wahyudi ya, kawasan Arjasa nih malah aman, cerah nampaknya ya. Untuk kamu yang mungkin melintas di kawasan pusat kota, bisa kabarkan update-nya. Apakah juga turun hujan di sekitar alun-alun mungkin Sobat K? Kemudian untuk kawasan sekitar Jalan Gajah Mada juga bisa dikabarkan, apakah kondisinya juga turun hujan atau mungkin ada tanda-tanda lepas turun hujan di 08 11 378 10 29. Stay tune terus karena kamu masih akan bersama dengan Alifa dan Eri untuk update informasi terbaru malam hari ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat malam untuk Sobat Wahyudi, kembali mengabarkan update informasi terbaru nih. Ternyata Sobat Eri ya, ini ada informasi dari Sobat Wahyudi, ada Sobat Win juga. Kita update dulu dari Sobat Wahyudi ya, informasinya selengkapnya berikut ini.
2: Pembaratan aman, gak ada antrian solar, hanya antrian sepeda motor.
1: Baik, terima kasih update-nya untuk Sobat Wahyudi, mudah-mudahan lancar perjalanannya. Amin. Ternyata dari Arjasa tadi sampai pembaratan itu gak ada antrian untuk biosolar. Entah ini karena biosolarnya habis atau karena stoknya aman ya. Tapi mudah-mudahan aman lah ya. Cuman untuk kamu yang sudah mungkin masuk ke POM Arjasa dan juga POM Baratan, bisa dikabarkan update-nya apakah memang stoknya aman atau karena udah habis.
3: Habis. Itu gimana kalau habis, berarti orang enggak bisa beli dong berarti
1: ya. Nah, karena di beberapa SPBU ya RI dikabarkan itu udah habis juga di kawasan Jember. Makanya nih tadi kita coba hubungi pihak Hiswana Migas Jember. Belum ada jawaban, mudah-mudahan setelah ini segera ada jawaban.
3: Iya, betul.
1: Dan juga dari sisi newsroom ada update juga ya dari Sobat Twin.
3: Iya, jadi setelah tadi Sobat Wahyudi menyampaikan mengenai informasi kalau tidak ada ini antrian di pom bensin, ini beralih ke Sobat Win yang menyampaikan informasi mengenai tadi di jam 18.07 terjadi hujan di kawasan Agus Salim Teku Umar Kiai Haji Siddiq. Terjadi hujan gerimis tadi. Lalu kemudian pada jam 18.12 terjadi hujan deras sepertinya di Jalan Ahmad Yani.
1: Baik, terima kasih update-nya Sobat Twin. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini sekalipun masih gerimis ya. Karena di K Radio juga masih gerimis nih nampaknya.
3: Dan kalau lagi masih ada di jalan, hati-hati ya.
1: Betul, tentu saja. Dan malam hari ini kita dapat update juga dari Sobat Eri. Soal apa aja nih malam hari ini Sobat?
3: Ada informasi bahwa KPK sedang memeriksa Ma'ruf Cahyono, ex-sekjen MPR sebagai tersangka gratifikasi.
1: Waduh, gratifikasi apa nih?
3: Waduh.
1: Kita simak selengkapnya berikut ini ya, bersama Eri Alidavi.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Ma'ruf Cahyono, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR pada Kamis 25 Juni 2026. Budi menyebut Ma'ruf sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengumumkan sedang menyidik kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekjen MPR RI. Beralih ke informasi selanjutnya, ex-Menko Polhukam Mahfud MD meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk buka-bukaan apabila memang mengetahui dalang yang membayar ataupun mengalirkan uang untuk mengerahkan masa demonstrasi. Mahfud menegaskan, apabila ada tudingan demonstrasi digerakkan oleh pihak tertentu dengan imbalan uang, maka pihak yang menuduh seharusnya juga menyampaikan bukti dan pihak yang dimaksud secara terbuka. Waduh, gimana ya? Mulai agak panas juga ngomong
1: betul,
3: ini.
1: Betul, ya. Apakah ternyata beliaunya takut untuk menyampaikan pihak-pihak tersebut secara terbuka, mengingat kemarin Sony Sonjaya juga saat mengajukan justice kolaborator ditolak.
3: Tuh gimana nih bos keadaan. Tapi keadaan sekarang kayaknya lumayan agak runyam gitu ya kayaknya ya.
1: Runyam atau gimana nih? Runyamnya gimana nih? Kalau menurut Sobat kayak gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya terkait dengan yang sekarang terjadi di pemerintahan kita. Betul. Lebih tepatnya di 08 11 378 10 29. Sambil juga malam hari ini kita dapat update dari Sobat Alvin Ramadhani. Oh, okay. Selamat malam Sobat Alvin.
4: Selamat malam Sobat Alvin.
1: Mengabarkan sekitar Tawang Alun arah menuju kota kondisinya padat merayap hingga pom bensin Tawang Alun. Ini apakah juga sama Sobat karena antrian biosolar? Hmm. Kalau biosolar kan kelihatan banget ya, Eri ya. Kendaraannya udah pasti kendaraan besar-besar. Bus, truk, betul. Kemudian kendaraan-kendaraan solar lainnya kayak mungkin beberapa brand kendaraan Jepang ya. Ada beberapa yang didominasi oleh solar Sobat K. Bisa dikabarkan update-nya juga. Tetap hati-hati di jalan dan juga terus berkabar di WhatsApp ya, bersama Liva dan Eri di 08 11 378 10 29.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.

0: arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: FM Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solah Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Memasuki bulan Juni 2026, angka stunting di Pamekasan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 2,56%. Angka keberhasilan itu tercatat melampaui target maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2026, yaitu sebesar 6%. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Dr. Saifuddin melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Ahmad Samlan mengungkapkan bahwa tren penurunan itu terlihat jelas jika dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah mencatat sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program MPG dihentikan sementara operasionalnya. Kepala DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika menyatakan penutupan sementara ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memenuhi standar baku mutu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Banyak pengelola yang masih menggunakan sistem seperti septic tank, padahal seharusnya menggunakan IPAL standar yang memiliki grease trap atau penyaring lemak sehingga tidak mencemari lingkungan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Polres Bojonegoro menggelar ziarah dan penghormatan di tiga lokasi makam pahlawan sebagai rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli, yaitu Taman Makam Pahlawan Kota Bojonegoro, TMP Ngupak Dalem, dan Monumen Ape Rawi di Kecamatan Ngasem. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bilang, agenda ini digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus momentum meneladani semangat perjuangan para pahlawan untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita masih bersama dengan Sobat Alvin ya. Tadi Sobat Alvin di jam 18.24 mengabarkan kalau sekitar Tawang Alun arah menuju kota padat merayap hingga pom bensin Tawang Alun Sobat K. Dari arah timur menuju Tawang Alun padat merayap sejak rest area Jatian Jubung. Cukup panjang loh ini ternyata Sobat. Kepadatan dikarenakan antrian BBM di pom Tawang Alun. Dan ini juga nampaknya fokusnya masih ke biosolar ya Sobat Alvin. Ini informasinya sudah kami sampaikan. Tepatnya tadi karena kita belum dapat jawaban dari pihak Hiswana Migas, Alifa langsung menghubungi Bapak Ahad Rahedi, yaitu Area Manager Communication Relations and CSR untuk Pertamina Jatim Balinus Sobat King. Dan langsung dikonfirmasi juga oleh beliau untuk pengecekan ke SPBU-SPBU yang dikabarkan habis persediaan biosolarnya. Dan juga kami mengkonfirmasi ulang kalau memang sampai malam hari ini terpantau kondisi di beberapa SPBU terjadi antrian yang masih cukup panjang Sobat K. Dan kamu bisa bantu juga ya Alifa untuk terus berkabar terkait dengan hal ini Sobat K, karena ini mulai terjadi sejak tadi pagi ya. Dan ternyata tidak di Jember saja, bahkan kemarin tanggal 24 Juni itu diawali di kawasan Surabaya Raya. Bahkan sampai untuk pasokan biosolarnya ditambah oleh Pertamina Sobat K. Dan diharapkan di kawasan tersebut itu sudah mulai berkurang antriannya itu dalam 24 jam sejak tadi pagi. Sementara untuk kawasan sekitar Kabupaten Jember ini masih dalam proses pengecekan oleh Bapak Ahad Rahedi. Nanti kita update kembali ketika kita sudah ada jawaban ya dari beliau terkait dengan bagaimana kondisi real di lapangan untuk keberadaan biosolar hari ini.

Kemudian tadi kita juga dapat kabar dari Sobat Andri ya, terkait dengan berita dari salah satu media lokal terkait kawasan wisata Kali Jompo yang ternyata diprotes dan ditolak oleh warga dan pemerintah desa sekitar, Sobat Kia. Sudah kami sampaikan juga kepada Kepala Dispora Parbud dan bersyukurnya juga langsung direspon oleh beliau, Sobat Kia, oleh Bapak Bobby Arisandi. Disampaikan masih akan dikonfirmasi ke Pok Darwis dan Camat setempat. Jadi masih dalam proses konfirmasi. Nanti akan kami juga kabarkan update terbarunya ketika sudah ada kabar dari Bapak Bobby Arisandi ya. Dan juga Sobat Kia, Alifa pengen tahu juga dong experience kamu untuk yang sering main ke Kali Jompo. Karena kalau kata Sobat Andri ya, sayang sekali kalau sampai kawasan Kali Jompo ini ditutup. Karena kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, ini bakalan jadi salah satu objek wisata alam terbaik juga di Kabupaten Jember. Kalau menurut kamu gimana? Yang sudah pernah ke kawasan Kali Jompo, bisa dikabarkan update-nya juga. Komentar kamu bagaimana terkait dengan hal ini di 08 11 378 10 29 ya Sobat K. Kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Stay tune ya.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
4: Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional. Kunjungan lapangan ini dilakukan setelah adanya indikasi awal yang menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan pemerintah, terdapat dugaan nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Purbay meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut. Sampai saat ini, proses masih berada pada tahap klarifikasi dan belum sampai pada kesimpulan adanya pelanggaran.
5: Iya, jadi saya bilang tujuan saya nggak akan membunuh, tapi membuat mereka bermain, berbisnis secara fair, sehingga yang lain juga nggak dirugikan. Saya katakan ke mereka juga, tolong sampaikan ke teman-teman mereka yang dari Cina juga bahwa tujuan kita adalah memastikan mereka berbisnis di sini dengan baik. Saya akan datangin lagi nanti beberapa perusahaan sesuai dengan data yang ada di saya. Mereka bilang sih 1 bulan, saya bilang kelamaan, 1 minggu, 2 minggu lah beresin. Tapi pihak perusahaan sih siap untuk menyerahkan data yang diminta.
4: Investor saham di tanah air hari ini dapat bernafas lega setelah kemarin indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup anjlok 3,56%. Hari ini IHSG menguat tajam dengan seluruh sektor berada di zona hijau. IHSG sempat membuka di zona merah sebelum akhirnya melaju kencang dan naik 1,96% ke level 5.999,04 pada penutupan perdagangan. Tercatat mayoritas saham atau 537 emiten hijau, 135 turun dan 141 stagnan. Pergerakan IHSG diperkirakan masih dipengaruhi sentimen hasil review MSCI yang mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi emerging market. Selain itu, pasar juga menunggu data klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat untuk membaca kondisi terbaru pasar tenaga kerja. Kombinasi inflasi yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang tetap solid berpotensi memperkuat pandangan bahwa The Fed belum memiliki ruang untuk segera memangkas suku bunga. Demikianlah Headline News kali ini. Prime Time News kami lanjutkan dengan informasi dikalahkan Afrika Selatan.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita update terkait dengan yang ada di Kabupaten Jember ya, di mana saat ini sedang ramai banyak laporan terhadap pencemaran nama baik Sobat K. Terkait dengan hal ini ada komentar tersendiri dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menyampaikan perbedaan antara kritik dan juga penghinaan. Kira-kira bagaimana selengkapnya kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Maraknya pelaporan dugaan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap pejabat belakangan ini menjadi sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Igede Widiana Suwarda, pada Rabu 24 Juni 2026 menilai, fenomena tersebut perlu dilihat secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam membedakan kritik dengan perbuatan yang benar-benar menyerang harkat dan martabat seseorang. Menurut Igede, semangat pengaturan dalam KUHP baru bukan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi fitnah ataupun penghinaan yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu, ia menegaskan kritik yang disampaikan dengan data, argumentasi, dan ditujukan untuk memberi masukan terhadap kebijakan publik harus dibedakan dengan ucapan yang bernada merendahkan atau menyerang pribadi pejabat. Ia menjelaskan, pembeda antara kritik dan pencemaran nama baik dapat dilihat dari isi narasi yang disampaikan. Kritik, kata dia, umumnya berisi evaluasi atau masukan terhadap kebijakan dengan dasar data yang kuat. Sementara penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung muncul ketika pernyataan itu memuat kata-kata kasar, sebutan yang merendahkan, atau tuduhan yang menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian terhadap perkara semacam ini juga membutuhkan kehati-hatian, termasuk dengan menghadirkan ahli bahasa maupun ahli digital forensik untuk menilai konteks, makna, serta maksud dari pernyataan yang dipersoalkan. Dengan cara itu, ruang kritik tetap terlindungi, tetapi penghinaan yang benar-benar menyerang martabat seseorang juga dapat diproses sesuai hukum.
4: Masalah kebijakan gini-gini, nah, itu tidak boleh, itu merendahkan harkat dan martabat saya, gitu kan? Jadi itu bukan kritik namanya, gitu. Tapi kalau misalnya diberi masukan, misal presiden misalnya, MBG-nya harus begini, Pak, dan begini, itu menurut saya bukan merendahkan harkat dan martabat, tapi itu kritik, gitu loh. Dengan datanya harus dimunculkan secara kuat. Tapi kalau misal, mohon maaf ini, saya tidak dalam pihak apapun dan tidak di posisi manapun, ada yang mengatakan, dasar MBG program babi misalnya, menurut saya itu sudah suatu yang menurut saya mengarah kepada merendahkan harkat dan martabat.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Hasanuddin, menegaskan maraknya laporan dugaan penghinaan maupun pencemaran nama baik lebih merupakan persoalan implementasi KUHP di lapangan. Ia menyebut, setiap perkara akan diproses melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dengan bukti-bukti yang diajukan. Hasanuddin menambahkan, hakim akan memutus perkara secara bijaksana, tidak hanya berdasarkan bunyi pasal, tetapi juga dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan filosofis dari ketentuan pidana tersebut, termasuk aspek kriminalisasi dan dekriminalisasi. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu proses peradilan hingga tuntas untuk melihat bagaimana setiap perkara dinilai secara utuh di pengadilan.
5: Kita ikuti prosesnya seperti apa, ya. Bukti, eviden, dan lain sebagainya tentu akan dibawa, dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan kepenuntutan, ataupun mungkin sampai persidangan nanti. Kalaupun sampai persidangan tentu biarlah hakim akan memutuskan. Hakim tentu saja punya kebijakan wise, bukan hanya mengetahui pasal-pasalnya saja, tetapi juga latar belakang historis, filosofisnya, kenapa ada sebuah tindak pidana, ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi, dan lain sebagainya.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti-korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti-korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bapak Ibu Petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
6: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
5: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
6: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
5: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
6: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
5: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
6: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
5: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
6: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
9: Ini kan kayak abis waktu abis hujan gitu ya, Eri ya. Ini waktu lapar atau ngantuk nih kalau kamu?
10: Waktu dua-duanya ya. Lapar, ngantuk, capek.
9: Betul, apalagi kita dari siang ya. Ini juga ternyata duduk di sini sambil menyimak update informasi terbaru juga ternyata cukup menguras energi. Iya. Mudah-mudahan, tapi kita tetap bahagia. Betul. Karena update-nya banyak banget hari ini.
10: Apalagi kita bakal nemenin Sobat K gitu kan. Makanya itu adalah energi tambahan
9: yang luar biasa. Walaupun mungkin update-update-nya juga

0: 105,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada pengusaha yang gerah impor bensin Indonesia kini tinggal sekitar 20 juta kiloliter per tahun. Menurutnya, penurunan impor tersebut membuat jumlah importir tidak senang karena pemerintah menargetkan ketergantungan terhadap BBM impor terus menurun. Bahlil menjelaskan dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri kini sudah mampu memenuhi sekitar 20 juta kiloliter. Ia mengatakan peningkatan produksi tersebut terjadi setelah kilang di Kalimantan Timur mulai beroperasi. Sebelum kilang tersebut berproduksi, kapasitas produksi bensin dalam negeri hanya sekitar 14,25 juta kiloliter per tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menahan ekspor batu bara demi memastikan pasokan ke PT PLN Persero terpenuhi atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini masih kurang 13 juta metrik ton. Bahlil menyebut total kebutuhan batu bara PLN selama setahun sebesar 154 juta metrik ton. Namun saat ini baru terpenuhi 141 juta metrik ton. Padahal harusnya dengan kebijakan kewajiban pemenuhan pasar domestik, pasokan PLN tak ada masalah, bahkan melebihi kebutuhan. Dalam Energy Forum CNBC Indonesia pada Kamis 25 Juni 2026, Bahlil mengatakan ada kecurigaan yang membuat perusahaan tidak melaksanakan komitmennya. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menahan sementara ekspor batu bara.
2: Nah gitu dong, ini jadi salah satu yang cukup, Alifa yakin cukup melegakan ya untuk pendengar kita. Karena beberapa waktu lalu yang ramai di sosial media kan ekspornya lancar, tapi untuk komoditas di dalam, komoditas khusus untuk pasokan PLN di dalam negeri, itu kabarnya masih kurang sekian persen. Waduh, gitu kan kabarnya.
1: Tapi ya semoga karena negara kita kaya, semoga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri.
2: Tentu saja, itu jadi harapan semua manusia di Indonesia ya, tentu saja.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Malam hari ini kita berkomunikasi juga dengan Sobat Cahyo Riyadi ya, karena kemarin ada keluhan tersendiri dari Sobat Cahyo Riyadi terkait dengan EKTP yang hilang, kemudian dilaporkan dan sudah mengurus semua persyaratan, cuman ada satu hal yang janggal, yaitu terkait dengan pencetakan KTP yang cukup lama, Sobat K. Dan ini posisinya Sobat Cahyo ini sudah diberikan tanda terima pencetakan KTP elektronik, cuman KTP fisiknya baru bisa diterima di tahun 2027 nanti, dan sudah kami konfirmasikan kepada Kepala Dispenduk Capil dan disampaikan kalau memang sesuai dengan yang disampaikan oleh petugas dispenduk, karena memang di kabarkan kalau yang bersangkutan baru beberapa waktu yang lalu cetak KTP dan memang nampaknya harus menunggu sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak Dispenduk Capil, dan jujur juga kami agak menyayangkan hal tersebut ya, dan Sobat Cahyo Riyadi juga cukup menyayangkan hal tersebut karena ada pertanyaan sendiri nih dari Sobat Cahyo Riyadi, kenapa dulu nggak gitu, dan hati-hati juga jika suatu saat diaudit karena kalau begitu caranya jadi mempersulit. Untung saja masih belum berangkat umroh nih tahun ini Sobat Cahyo Riyadi. Ya mudah-mudahan nanti pada saat berangkat umroh semuanya sudah lengkap dan KTP-nya sudah bisa tercetak dengan baik. Dan juga ya ini Alifa sebenarnya butuh dukungan dari Sobat K yang dimanapun berada yang juga mengalami hal yang sama ya dengan Sobat Cahyo Riyadi, yang mungkin juga sudah mengurus KTP yang hilang tetapi ternyata ada kendala di pencetakannya dan butuh waktu yang lama juga. Tolong disampaikan juga ya ke K-Radio biar kita juga bisa sama-sama coba untuk mengkonfirmasi ulang terkait dengan hal ini, karena memang cukup disayangkan adanya kebutuhan waktu yang cukup lama untuk hal ini, Sobat K. Bisa kamu kabarkan ya kalau kamu mengalami hal yang sama juga dengan Sobat Cahyo Riyadi, yaitu kamu mengurus KTP baru, kemudian pencetakan blankonya butuh waktu yang cukup lama. Kamu bisa kabarkan ke Radio di 08 11 378 10 29. Sebelumnya terima kasih update dan juga pendapatnya Sobat Cahyo Riyadi. Dan juga Sobat, kali ini kita akan update kembali terkait dengan kondisi ekonomi di Kabupaten Jember, yang dimana dikabarkan kalau PAD Jember ini mencapai 1 triliun rupiah tanpa ada kenaikan pajak. Dan sekarang dikabarkan giliran UMKM untuk bisa mendapatkan suntikan program baru. Kira-kira program apa yang nantinya akan dieksekusi untuk para UMKM? Berikut kita simak selengkapnya informasi dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah pada 2026 hingga 2027. Langkah tersebut dilakukan setelah Pemkab Jember berhasil membukukan pendapatan asli daerah menembus 1 triliun rupiah pada 2025 tanpa menaikkan pajak. Menurut Gus Fawaid, pada Kamis 25 Juni 2026, salah satu program prioritas yang kini tengah disiapkan adalah pembangunan Jember Food Street, yakni kawasan kuliner terpadu yang ditargetkan rampung tahun ini. Kawasan tersebut disiapkan sebagai ruang usaha yang lebih representatif bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemkab Jember juga akan melanjutkan program Lijo Cinta. Program ini berupa bantuan peralatan usaha sekaligus penguatan daya saing bagi para pedagang keliling agar usaha mereka bisa berkembang dan lebih kompetitif. Tak hanya itu, memasuki tahun 2027, pemerintah daerah juga merencanakan pemberian subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, PKL, hingga pedagang melijo. Langkah ini disiapkan untuk memperluas akses permodalan yang sehat dan terjangkau, sekaligus menghindarkan pelaku usaha kecil dari jeratan bunga pinjaman yang tinggi. Bupati Fawaid berharap seluruh program penguatan ekonomi tersebut dapat terakomodasi dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2026 dan juga rancangan APBD tahun 2027. Ia optimis capaian PAD Jember yang menembus 1 triliun rupiah tanpa menaikkan pajak dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di kawasan Sekar Kijang.
3: Ini juga ada keberpihakan terkait masalah UMKM, dan itu sejalan dengan kita, dengan di mana kita mau bangun food street, itu bagian simbol keberpihakan kepada UMKM, PKL, ada gerobak cinta juga, dan 2027 juga ada rencana kita untuk memberikan insentif bunga pinjaman kepada para UMKM dan para PKL, termasuk para Wicho.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sudah menemani Alifa dan juga Eri sampai menjelang jam 8 malam ini, Sobat K. Semoga hari esok kamu berjalan dengan baik, apalagi ya seperti kita ketahui ya, walaupun kita sudah masuk ke musim kemarau, kita masih di tahap awal musim kemarau dan tentu saja masih akan ada potensi hujan lokal yang masih akan kita hadapi bersama. Jadi untuk kamu, harap untuk tetap mempersiapkan alat pelindung hujan kamu kemanapun kamu pergi ya. Karena seperti tadi, Sobat K, siangnya panas banget, ternyata menjelang waktu maghrib turun hujan di banyak titik, Sobat K, di kawasan kota. Jadi harap untuk tetap waspada untuk hari esok ya. Walaupun besok mungkin WFH, Alifa yakin besok banyak juga yang akan memulai weekendnya masing-masing. Jadi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan kamu kemanapun kamu pergi ya, Sobat. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dan untuk informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan ke K Radio, sudah kami sampaikan semua ke pihak yang berkewajiban ya. Sekali lagi untuk biosolar di Kabupaten Jember yang di SPBU, dikabarkan beberapa SPBU ya, bahkan dikabarkan sudah ada yang habis sejak tadi pagi. Ternyata kondisi ini tuh sudah dimulai dari kemarin kalau di kawasan Surabaya Raya. Dan dari Pertamina sendiri akhirnya sampai menambah pasokan untuk BBM di kawasan Surabaya Raya yang diprediksikan 24 jam sejak tadi pagi ini akan mulai membuat kepadatan antrian di setiap SPBU itu berangsur berkurang. Sementara untuk di kawasan Jember ya, Sobat K, sampai jam 18.31 tadi, kita dapat kabar dari Sobat Alvin, khususnya ini kabar terbaru di area Pom Tawang Alun, ini untuk antriannya sangat-sangat panjang, merayap sampai res area Jatian Jubung, dan ini antriannya di pom bensin, Sobat K, pusatnya. Dan kurang lebih ya, directly ke BBM jenis biosolar ya. Dan ini sudah kami tanyakan juga ke Bapak Ahad Rahedi selaku Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Jatim Balinus. Sobat K, kita tinggal tunggu update-nya. Besok kita akan update kembali kepada kamu seperti biasa di K Perspektif ya. Besok masih K Perspektif hari Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian juga tadi terkait dengan wisata di Kali Jompo. Sobat K, ini yang ternyata mendapatkan protes dari masyarakat setempat, juga oleh pemerintah desa setempat, Sobat K. Kami coba sampaikan ke Kepala Dispora Parbud, yaitu Bapak Bobby Arisandi, dan masih dalam konfirmasi ke pihak Pokdarwis dan juga camat setempat. Besok juga akan kita kabarkan update-nya ya terkait dengan hal tersebut. Jadi stay tune terus di K Perspektif. Besok masih ada satu hari K Perspektif ya, stay tune. Dan malam hari ini, setelah ini Sobat K, kita akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu sampai malam nanti. Besok gabung lagi ya di WhatsApp kita. Dan tentu saja seperti biasa, kamu bisa dengarkan kita tidak hanya di terestrial 102,9 FM, kamu juga bisa dengarkan kita di website streaming di www.kastripradiojember.com. Alifa pamit, Eri juga pamit. Mudah-mudahan lancar segala aktivitas kamu ya, Sobat K. Satu single dari Coklat berikut ini untuk kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 102.9 K Radio.
10: Banyak cerita tentang kisah diriku. Belum saatnya kau tahu semua itu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. That's my girl.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sorry seems to be

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 102.5

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

أدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Robansyah di hari Jumat 26 Juni 2026 sampai jam 12 siang nanti.

Apa kabar kamu semua hari ini Sobat K di hari Jumat menjelang weekend? Meskipun di momen libur sekolah ya Sobat K, tapi kalau para pekerja tetap bekerja ya Sobat K. Kalau libur ya tetap karena sekolah dan juga beberapa dari mahasiswa sudah sekolah Sobat K ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja bergabung ataupun mendengarkan K Radio di 102,9 FM K Radio Jember. Kali ini ketemu lagi bareng saya Rosid Romansha di K Perspektif yang bakal menemani kamu dengan berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya dari nasional bahkan internasional Sobat K. Dan kalau melihat cuaca di pagi hari ini ya, ini cuaca tadi sempat gerimis sebentar namun agak sedikit kabut juga dan mendung Sobat K, mataharinya masih malu-malu ya. Dan semalam juga Jember diguyur hujan ya Sobat K. Dan cuaca cukup dingin hari ini. Dan mungkin untuk kamu yang hari ini berolahraga ya, jalan sehat ataupun jogging, bersepeda, tetap semangat Sobat K. Dan mungkin hari ini kamu beraktivitas di hari Jumat dan besok weekend Sobat K, ada rencana liburan kemana bersama keluarga, pastikan sudah dipersiapkan dengan matang. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di pagi hari ini, silakan kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Nanti kita bakal juga update mengenai traffic report Sobat K bersama broadcaster kita yang sudah bertugas di lapangan di jam 6.15 dan juga 6.30. Tetap dengarkan 102,9 FM K Radio.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, kali ini kita bakal ajak kamu untuk mengupdate traffic report Sobat Kay bersama broadcaster yang bertugas, ada Reza Nasution yang saat ini sudah berada di Simpang 3 Kaliputih dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic report 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat pagi Sobat Reza.
2: Ya, halo Sobat Rosid.
1: Silakan informasi traffic reportnya di Simpang 3 Kaliputih pagi ini.
2: Terima kasih Sobat Rosid. Selamat pagi Sobatku. Saya Reza Nasution mengabarkan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kaliputih. Terpantau dari arus ketiga simpang, baik dari Jalan Nasional 3 sampai di Kota Coro, kemudian arah Jalan Erlangga Balung, serta Jalan Jayanegara arah Toro Kedudukuji. Arus lalu lintas cukup lengang untuk kendaraan didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Akan tetap dari Jalan Jayanegara didominasi berbatan berat, tapi tidak terlalu banyak. Sehingga imbauan ini buat kamu sebagai tetap berhati-hati dalam berkendara, kurang kecepatan, dan jangan main poser. Demikian laporan arus lintas tahun 3. Terima kasih, saya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Sobat Reza atas informasi traffic reportnya dari Simpang Kaliputih Sobat Kay, dan terlihat juga dari masyarakat yang sudah mengabarkan di Simpang 3 Kaliputih pagi ini terpantau lengang dan masih banyak masyarakat baru saja berangkat untuk beraktivitas di pagi hari ini. Nanti kita bakal update lagi informasi traffic report di jam 6.30 Sobat Kay ya, dan akan dilaporkan kembali oleh Sobat Reza Nasution. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter Kay Radio 0811-378-1029. Kita tunggu WhatsApp kamu Sobat Kay sampai jam 12 siang nanti.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: 102.9 K-Radio.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
0: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
9: 102,9 FM K Radio, kembali saja kamu untuk mendengarkan traffic report bersama Sobat Reza Nasution, Sobat K, yang kali ini sudah bergeser dari Simpang 3 Kali Putih. Kali ini bergeser di Simpang 3 Lampu Merah Rambi Puji dekat Polsek Rambi ya Sobat K, dalam traffic report berikut ini.
10: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
9: Selamat pagi kembali Sobat Reza.
11: Selamat pagi Sobat Rosit.
9: Baik, silakan laporan arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Lampu Merah Rambi Puji.
11: Terima kasih Sobat Rosit. Selamat pagi Sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution mengabarkan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Terpantau dari Jalan Argopuro arah Pati dan arah Jember Kota menuju Rambi Puji, terpantau cukup lengang. Kemudian arah dari Jalan Gajah Mada menuju Rambi Puji, Jalan Gajah Mada Rambi Puji menuju Jember Kota, terpantau ramai lancar karena volume kendaraan sudah mulai meningkat dikarenakan memang masyarakat akan menjalani aktivitasnya masing-masing menuju Jember Kota. Sehingga buat kamu Sobat T, tetap berhati-hati dalam berkendara, pastikan kendaraan kamu dalam keadaan prima, dan jangan bermain ponsel dan merokok ketika berkendara. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Terima kasih, saya Reza Nasution, kembali ke studio.
9: Baik, terima kasih Sobat Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan Sobat Ke, tadi sudah dikabarkan kondisi lalu lintas di Simpang 3 Rambi Puji Jember terpantau ramai lancar, dan beberapa dari masyarakat sudah mulai berangkat beraktivitas di pagi hari ini di jam 6 lepas 36 menit waktu Indonesia bagian Barat.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif Sobat. Kayak ada informasi dari Sobat Yuke yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini, karena di jam 6 lebih 47 menit tadi mengabarkan 42 lebih tepatnya, mengabarkan kalau di kawasan Geladak Kembar masih terdapat para pedagang pasar tumpah di kawasan Kepatihan nih Sobat K ya. Ini masih belum mengangkut dagangannya karena sudah melebihi jam yang sudah ditentukan. Meskipun sudah ada petugas dari pihak kepolisian dan juga dari Satpol PP Sobat K, ini dari saat ini masih belum dikondisikan ya. Terima kasih banyak atas informasinya Sobat Yuka, dan juga ini sedang belanja ayam sepertinya, karena informasi ayam, harga ayam saat ini di harga Rp26.000 per kilogram. Karena mungkin MBG libur ya Sobat, kayak biasanya harganya di atas Rp30.000. Terima kasih banyak atas informasinya. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu informasi, yang mana Sobat K, bahwasanya Bupati Jember Muhammad Faid menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah pada 2026 hingga 2027 Sobat K. Menurutnya, salah satu program prioritas yang kini tengah disiapkan adalah pembangunan Jember Food Street, yakni kawasan kuliner terpadu yang ditargetkan rampung tahun ini. Selain itu, Pemkab juga akan melanjutkan program Lijo Cinta, karena program ini berupa bantuan peralatan usaha sekaligus penguatan daya saing bagi para pedagang keliling agar usaha mereka bisa berkembang lebih komprehensif Sobat Kimos. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu informasi dari Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah pada 2026 hingga 2027. Langkah tersebut dilakukan setelah Pemkab Jember berhasil membukukan pendapatan asli daerah menembus Rp1 triliun pada 2025 tanpa menaikkan pajak. Menurut Gus Fawaid, pada Kamis 25 Juni 2026, salah satu program prioritas yang kini tengah disiapkan adalah pembangunan Jember Food Street, yakni kawasan kuliner terpadu yang ditargetkan rampung tahun ini. Kawasan tersebut disiapkan sebagai ruang usaha yang lebih representatif bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemkab Jember juga akan melanjutkan program Lijo Cinta. Program ini berupa bantuan peralatan usaha sekaligus penguatan daya saing bagi para pedagang keliling agar usaha mereka bisa berkembang dan lebih kompetitif. Tak hanya itu, memasuki tahun 2027, pemerintah daerah juga merencanakan pemberian subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, PKL, hingga pedagang melijo. Langkah ini disiapkan untuk memperluas akses permodalan yang sehat dan terjangkau, sekaligus menghindarkan pelaku usaha kecil dari jeratan bunga pinjaman yang tinggi. Bupati Fawaid berharap seluruh program penguatan ekonomi tersebut dapat terakomodasi dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2026 dan juga rancangan APBD tahun 2027. Ia optimis capaian PAD Jember yang menembus Rp1 triliun tanpa menaikkan pajak dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di kawasan Sekar Kijang.
3: Ini juga ada keperpihakan terkait masalah UMKM, dan itu sejalan dengan kita, dengan di mana kita mau bangun Food Street, itu bagian simbol keperpihakan kepada UMKM, PKL, ada gerobak cinta juga, dan 2027 juga ada rencana kita untuk memberikan insentif bunga pinjaman kepada para UMKM dan para PKL, termasuk para lijo.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan peran pemerintah hadir sepenuhnya dalam mengawal keadilan dalam kasus penyekapan dan penganiayaan YTR di Bandung, Jawa Barat. Dudung tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Kamis malam untuk memastikan kondisi terkini YTR. Dudung menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian atas kasus hukum, penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap YTR. Dudung pun berharap proses penyembuhan korban dapat berjalan cepat dan pelaku dapat diadili secara setimpal sesuai dengan perbuatannya. Dudung juga menilai kasus ini menjadi pembelajaran agar saling peduli dalam hidup bermasyarakat. Dudung mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan untuk menangani biaya perawatan.
2: Pesan dari beliau ya, itu disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan beliau sangat peduli sekali kepada kejadian ini, dan ini berharap untuk tidak terulang, dan berdoa kepada masyarakat kalau melihat ada hal-hal.